Masih di suara teman Prodi 2 dan kamu masih dengerin 90,8 FM Prodi 2, teman terbaik kamu. Oke, sesuai seperti biasanya kalau udah jam 7 tuh artinya kita bakal spill gimana perakhiran cuaca untuk hari ini di Kota Padang, Sumatera Barat dan sekitarnya. Ini tuh udah penghujung Juli di tanggal 27 ya teman Prodi 2. Sementara Juli ada 31 hari, berarti total kita punya 3 hari lagi yang tersisa atau kurang lebih 4 hari lagi yang tersisa untuk mengakhiri bulan Juli ini. Oke deh, gak perlu lama-lama, aku langsung aja ya teman Prodi 2. Kabupaten Kota Pesisir Selatan yang pertama hari ini diprediksi bakal berawan hari Senin ini ya teman Prodi 2, dengan suhu rata-rata 22 sampai 28 derajat Celcius. Nah untuk Solo juga diprediksi berawan dengan suhu 18 sampai 24 derajat Celcius. Si Junjung juga diprediksi berawan dengan suhu 22 sampai 29 derajat Celcius. Next, Tanah Datar sama Padang Pariaman dan Agam nih, tiga-tiganya diprediksi bakal berawan teman Prodi 2. Untuk Tanah Datar suhunya di 20 sampai 27 derajat Celcius, Padang Pariaman di 23 sampai 29 derajat Celcius. Terus ada Agam di 22 sampai 26 derajat Celcius. Next ada 50 kota hari ini diprediksi hujan ringan juga, begitu pula dengan Pasaman ya, hujan ringan juga. Kalau 50 kota suhunya di 20 sampai 27 derajat Celcius, Pasaman di 20 sampai 28 derajat Celcius. Next, kita ke Kepulauan Mentawai yang hari ini diprediksi berawan dengan suhu 28 sampai 29 derajat Celcius. Darmasraya juga diprediksi berawan dengan suhu 23 sampai 29 derajat Celcius. Oke, next, Solo Selatan hari ini diprediksi berawan juga teman Prodi 2 dengan suhu 22 sampai 28 derajat Celcius. Pasaman Barat dan Kota Padang sendiri itu diprediksi juga berawan cuacanya. Untuk Pasaman Barat suhunya di 24 sampai 31 derajat Celcius, Padang di 21 sampai 27 derajat Celcius. Kota Solo diprediksi berawan, Sawalunto juga berawan, Parang Panjang juga berawan nih tiga-tiganya. Kota Solo suhunya di 20 sampai 27 derajat Celcius. Terus Kota Sawalunto di suhu 22 sampai 29 derajat Celcius, Padang Panjang di suhu 19 sampai 24 derajat Celcius. Bukit Tinggi 18 sampai 24 derajat Celcius, teman Prodi 2. Itu suhunya berawan juga ya. Terus Payakumbu dan terakhir Kota Pariaman diprediksi berawan juga. Untuk Payakumbu itu suhunya di 20 sampai 28 derajat Celcius dan Pariaman di 25 sampai 29 derajat Celcius. Oke, itu dia perakhiran cuaca untuk hari ini di Kota Padang, Sumatera Barat dan sekitarnya. Tapi tetap jaga-jaga, bawa payung dan bawa jas hujan juga ya teman Prodi 2. Karena walaupun emang kita udah prediksi cuaca, kadang cuaca berjalan nggak sesuai sama prediksi kita. Oke, alright teman Prodi 2, jangan kemana-mana karena abis ini Sepada bakal balik lagi teman Prodi 2 ya. Kita bakal spill kira-kira hari penting apa sih atau momentum penting apa sih yang diperingati setiap tanggal 27 Juli 2026 ini, which is hari ini tuh jatuh di hari Senin. Ya nanti ya teman Prodi 2 abis ini, jangan kemana-mana, stay tune aja terus di Prodi 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
8: Nah, kamu nggak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
7: Kalau begitu, mulai sekarang, aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
8: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
9: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
10: Welcome to Blockbuster.
11: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
12: Aduh, hoax tuh.
11: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
12: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Temuan perdua dikutip dari RRI.co.id, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan pentingnya peran East Asia Summit atau EAS dalam memperkuat ketahanan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, EAS harus mampu menghasilkan kerjasama konkret untuk menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.
2: Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?
3: Sembah jatitah dipulangkan kepada Allah.
4: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate nggak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
6: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100

9,8 FM Pradua, teman terbaik kamu, teman Pradua. Oke, balik lagi di Sepada. Selamat pagi teman Pradua. Dan beneran udah pagi banget ya sekarang di tanggal 27 Juli hari Senin ini. By the way, di luar cerah banget loh teman Pradua. Ini kayaknya semoga ya sore hari ini cerah, karena kita susah banget kayaknya menemukan hari yang cerah sampai malam hari, karena ujung-ujungnya kalau nggak sore tuh drastis banget pergerakan awannya sampai akhirnya turun hujan lagi gitu. Nah, tapi kita hari ini mau bahas teman Pradua, hari penting apa yang diperingati setiap tanggal 27 Juli. Yang pertama itu Hari Sungai Nasional. Nah, Hari Sungai Nasional ini diperingati setiap tanggal 27 Juli sebagai momen yang tujuannya itu untuk meningkatkan kepedulian masyarakat tentang kelestarian sungai. Ini tuh mengacu sama Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang sungai yang menetapkan tanggal diundang-undangkannya peraturan tersebut sebagai Hari Sungai Nasional. Nah, harapannya sih lewat peringatan Hari Sungai Nasional ini, masyarakat tuh bisa semakin menyadari pentingnya banget untuk menjaga sungai biar tetap bersih, sehat, dan lestari. Jadinya fungsi sungai sebagai penopang kehidupan itu bisa terus terjaga untuk generasi sekarang ataupun generasi nanti ya, teman Pradua. Nah, selanjutnya ada Hari Peristiwa Kuda Tuli. Dari laman Komnas HAM Republik Indonesia, Kuda Tuli ini adalah peristiwa atau tragedi yang terjadi di tanggal 27 Juli 1996 di kantor Partai Demokrasi Indonesia. Tragedi ini disebabkan oleh konflik kepemimpinan di tubuh PDI antara kubu Megawati Soekarno Putri dan kubu Surjadi, teman Pradua. Nah, banyak banget nih dari tadi ya. Kalau untuk peristiwa ini, itu salah satu peristiwa yang

sering banget dalam sejarah politik Indonesia di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Bahkan sampai sekarang, tragedi itu masih dikenang sama para korban, keluarga korban dan saksi yang mengalami langsung kerusuhan ini, teman Pro 2. Oke, next kita punya Hari Iglesia Ni Cristo di Filipina. Hari Iglesia Ni Cristo ini diperingati setiap tanggal 27 Juli oleh jemaat gereja Iglesia, menandai pendaftaran resmi gereja ini di Filipina. Jadi sebenarnya Iglesia Ni Cristo ini terdaftar secara resminya di 27 Juli 1914 setelah didirikan setahun sebelumnya. Wah, lumayan panjang ya prosesnya untuk bisa resmi, teman Pro 2. Iglesia Ni Cristo ini didirikan sama Felix Manalo di tahun 1913 sebagai gereja Kristen independen. Tetapi walaupun dibesarkan dalam keluarga yang sehat ya agama Katoliknya, Felix itu juga mempelajari berbagai ajaran agama sebelum akhirnya mendirikan gereja tersebut untuk doktrinnya sendiri.

0: Wah gila, sampah kamu viral bro.
1: Hah? Kok bisa?
0: Tuh, botol kopi yang kamu buang sembarangan viral di Instagram dan TikTok bro. Captionnya, pemiliknya lupa kalau bumi cuma satu. Wah wah wah, bakal ngartis nih kamu bro bro.
1: Astaga, sampai segitunya.
0: Kamu juga sih, udah era digital ini, buang sampah masih aja sembarangan.
1: Ya udah, aku gak bakal buang sampah sembarangan lagi deh, biar gak malu lagi.
0: Nah gitu bro, buang sampah di tempat yang benar. Lebih keren lagi kalau dipilah-pilih bro, karena sampah juga dapat didaur ulang kan. Ingat bro, jaga image, jaga bumi.
2: Lingkungan bersih bukan cuma estetik, tapi juga tanggung jawab. Kelola sampah biar lingkungan tetap glow up.
3: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,4 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, masih di Sepeda pagi ini di jam 8 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Nah. Pagi ini udah mulai terik ya, jam 8 tapi udah mulai terik. Jadi pesan aku buat kamu yang mau aktivitas outdoor hari ini, jangan lupakan sunscreen and sunblock-nya untuk ngeprotek kamu dari sinar UV ya. Oke, nah berhubung ngomongin soal sunscreen dan sunblock, itu kan salah satu barang juga yang mesti kita bawa ya. Tapi buat kamu-kamu nih, genzi-genzi semua, aku pengen nanya banget nih ya, izin. Barang apa sih yang kayaknya sering atau durasi, bukan durasi, barang apa yang kayak tuh sering banget intensitasnya tuh tinggal di, entah itu di rumah, entah itu ketinggalan di tempat terakhir yang kamu kunjungin. Barang apa yang kamu tuh sering kelupaan untuk bawanya? Boleh apapun ya teman Pro 2. Kayaknya barang-barang yang seingatku itu barang-barang kecil mungkin ya, terus juga yang bisa masuk dalam saku aja, itu sering banget kelupaan gak sih sama kita? Karena justru karena bentuknya simple, bisa masuk dalam saku, itu sering kadang kita keluarin atau kadang sering tanpa sengaja keluar atau jatuh dari sakunya. Nah kalau kamu punya pengalaman kayak gitu tapi habis itu ketemu lagi, boleh dong spill-spill di sini teman-teman berdua.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Ya, mainnya nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
3: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
4: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir, dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
5: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Nomor kedua dikutip dari antaranews.com. Sekitar 98 ribu hektar lahan terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di seluruh Prancis sepanjang 2026. Ini menandai rekor tertinggi bagi negara tersebut menurut otoritas Prancis pada Sabtu 25 Juli 2026. Berbicara dalam jumpa pers, Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan bahwa beberapa kebakaran masih belum berhasil dikendalikan di berbagai wilayah negara tersebut, terutama di Departemen Gironde, Landes, dan Var.

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian, Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

0: satu cara untuk bisa terhindar dari narkoba adalah selalu selektif dan bergaul dengan lingkungan yang positif. Selalu dengarkan nasihat orang tua, jangan takut kehilangan teman jika ada teman yang mengajak kamu untuk menggunakan narkoba. Selain itu, kamu harus ingat, semua orang memiliki masalah. Selesaikan masalah kamu dengan cara yang benar sehingga kamu bisa menjadi orang yang tegar dan kuat. Selalu bentengi diri dengan agama dan tentu saja jangan pernah sekali-kali mencoba.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat.

96,6 FM Radio, teman terbaik kamu, teman Radio. Oke, balik lagi di Sepada. Yes, benar banget. Sepada sama apa kita, teman Radio. Tadi tuh kita bahas tentang barang-barang kecil yang kayaknya tuh sering luput dari perhatian kita atau sering banget ketinggalan. Apalagi kalau misalnya kamu mau berpergian jauh gitu ya, mau jalan-jalan, mau vacation, mau holiday, tapi barang-barang kecil ini tuh sering banget kita warning untuk dimasukin atau di packing lebih awal, dimasukin ke koper, dimasukin ke tas lebih awal biar nggak kelupaan. Nah, biasanya tuh barang-barang kecil apa sih yang sering ketinggalan, teman Produa? Nah, sering banget tuh ketinggalan tuh alat-alat mandi, sikat gigi, pasta gigi yang sering tertinggal di kamar mandi, teman Produa. Entah itu kamu mau berangkat dari rumah, mau bawa itu ke dalam tas kamu atau dalam kantong atau dalam pouch gitu. Nah, itu sering banget ketinggalan ketika kamu akan berpergian jauh di rumah. Katanya sih gitu ya, ini bukan aku yang bilang, tapi ini hasil riset dari Mbah Google. Terus juga pengisi daya atau power bank. Kita nyebutnya charger ya, power bank. Charger dan power bank, bukan atau dong, karena ini dua benda yang berbeda. Itu kadang sering tertinggal. Sering tertinggal di mana? Di stop kontak dinding. Karena sering banget ngegantung, kita lupa handphonenya doang yang dicabut, chargernya lupa dicabut dari stop kontaknya, kira ketinggalan. Barang-barang kayak gini tuh kecil, mungkin ukurannya mudah terselip kayak charger deh. Seperti yang aku bilang, charger bisa dimasukin dalam saku juga. Tapi kalau sikat gigi ini statusnya kalau kamu berpergian jauh ya. Yang paling sering lagi adalah kunci atau aksesoris. Nah, ini nih, kunci motor, kunci rumah, nah kunci kamar lo sering banget ketinggalan. Apalagi kalau misalnya kuncinya cuma kunci doang, gak pakai ada mainan kuncinya atau keychainnya, akhirnya ketinggalan. Terus juga kartu akses, earphone atau kacamata tuh juga sering ketinggalan, teman Produa. Sebenarnya kenapa sih sebab utamanya ya? Karena itu tadi, barangnya kecil, mudah terselip, dan rata-rata tuh kita nggak selalu memperhatikan banget, teman Produa. Nggak selalu take care enough deh buat si barang ini. Tapi ternyata nih ya, teman Produa, kalau kamu sering ketinggalan benda itu, ternyata faktanya manusiawi. Ya emang manusiawi, karena kita punya penyakit mudah lupa. Terus satu lagi nih yang sering ketinggalan, dompet. Dompet itu juga termasuk hal yang nggak sengaja atau tanpa kita sadari sering ketinggalan, teman Produa. Tapi yang paling aku sering ngalamin juga sih emang kunci motor sih. Kunci motor, mobil, apapun itu tuh sering ketinggalan karena bentukannya tuh serupa kan ya, serupa. Terus kadang kalau kita keluar kemana-mana terus nyampe di tempat tujuan, kita ngasal naruhnya, bukan dimasukin ke saku, malah ntar ditaruh di atas meja doang. Akhirnya pas pulang-pulang, lupa, ketinggalan deh di resto atau di coffee shopnya. Terus soalnya tuh biasanya flash disk. Dulu zaman-zaman kuliah, flash disk tuh sering banget ketinggalan di tempat fotokopi. Coba anak kuliah ngaku deh, ya kan? Karena kita kalau pagi-pagi sistem kebut banget gitu ya, kebut print tugas di fotokopi terdekat, akhirnya ketinggalan. Ketinggalan flash disknya di fotokopinya. Besokannya baru dijemput terus baru sadar, aku kayaknya ketinggalan deh. Ada yang sadarnya tuh baru 3 hari kemudian, pas dicari ya udah gak nemu dong, teman Produa. Karena flash disk kan bentuknya gitu-gitu doang ya, gak ada perbedaannya kecuali hard disk, itu jelas lumayan gede gitu kan. Nah, itu dia barang-barang yang sering luput dari perhatian atau sering ketinggalan dari hidup kita. Atau sering ketinggalan dari kita-kita yang suka berpergian jauh ini, suka jalan-jalan dengan sepatu rodaku gitu ya. Tapi memang ini ya, memang krusial banget sebenarnya. Mungkinnya kecil sepele kelihatannya, tapi barang-barang ini tuh kalau nggak dibawa itu bisa alama hidup kita jadi nggak karuan atau tiba-tiba tuh jadi panik sendiri nggak sih, teman Produa?

90,8 FM Pradue, teman terbaik kamu, teman Pradue. Okay, kita ada di Spada di Explorer hari ini, spesial hari Senin tuh kita bahasnya tentang keindonesiaan. Masih pagi juga dan Kota Padang lagi cerah-cerahnya banget. Jadi aku juga semangat buat nemenin kamu di pagi hari yang cerah, langit biru sebiru hatiku ini, teman Pradue. Kalau tadi kita bahasannya tuh tentang barang kecil yang sering ketinggalan. Nah, sekarang kita coba tinggalkan dulu obrolan tadi. Kita masuk ke obrolan next-nya atau obrolan berikutnya. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang jiwa keindonesiaan kita sebagai warga negara Indonesia nih. Coba kita uji dulu rasa cinta tanah air dan nasionalisme kita di tengah gempuran era sosial media sekarang. Jadi pertanyaannya nih buat kamu ya, di era sosial media sekarang tuh bentuk cinta tanah air tuh bisa diwujudkan lewat apa sih, teman Pro 2, menurut kamu? Kayak seperti apa sih bentuknya yang pernah kamu lihat atau pernah kamu alamin gitu, dan atau yang mana kamu kayak ketriggered rasa keindonesiaan itu gara-gara sosmed, gara-gara apa yang kamu lihat di sosmed? Boleh banget dong kita bahas itu, teman Pro 2. Ya boleh, karena ini adalah bahasan yang relatable banget buat Gen Z yang sering dipertanyakan nasionalismenya. Bener gak Gen Z? Iya bener. Aku sendiri yang jawab, karena saut-saut terdengar di sana ada yang bilang, iya sih emang sering sih ditanyain. Bahkan tuh katanya cuma muncul rasa nasionalismenya kalau udah Indonesia yang main bola, kalau enggak tuh berasa kayak ya udahlah gitu, gak ada tuh dipupuk semangat dan jiwa nasionalisnya. Nah makanya sekarang aku pengen nanya, aku pengen tahu, aku kepo sama kamu teman Pro 2 ya. Udah dan Uni yang lagi dengerin di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital, tonton apa yang kamu dengar dan di frekuensi terrestrial kita 90,8 MHz. Boleh dong di spill. Nanti aku juga bakal spill versi aku ya, kenapa dan saat kapan sih aku tuh bisa memunculkan, kok dimunculkan? Harusnya emang udah ada gak sih? Tiba-tiba ketriggered atau menurutku tuh rasa cinta tanah air seperti apa bentuknya di era sosial media sekarang. Nanti aku bakal cerita teman Pro 2 abis ini ya.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.
3: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

90.6 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Alright, bahas tentang keindonesiaan. Kapan sih? Atau di era media sosial sekarang ini, menurutmu rasa cinta tanah air itu wujudnya kayak apa sih, teman Pro 2? Seperti apa sih bentuknya? Ada lagunya gak sih? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta? Kayak gitu kan. Nah, tapi itu lagu cinta. Kalau ini tuh cinta tanah air. Nah, kayak gimana bentukannya? Kalau aku pribadi ya, menurutku di era media sosial sekarang, rasa cinta tanah air tuh bisa, bentuknya tuh bisa kayak melakukan bela negara. Bela negara gak harus dengan terjun ke lapangan terus berperang atau ikut wajib militer untuk menjaga kedaulatan negara, tuh enggak ya, teman Pro 2. Tapi yang aku maksud di sini adalah tuh kayak membela negara kita ketika ada yang melakukan fitnah atau ada yang melakukan omongan-omongan jelek di sosmed tentang negara kita. Apapun yang ada di Indonesia itu kan termasuk negara kita ya, entah itu daerah-daerahnya, destinasi wisatanya. Itu pernah banget kan, atau ada orang yang ngeklaim-klaim tiba-tiba ini budaya mereka padahal itu aslinya budaya Indonesia. Nah, uji cinta tanah air kita bakal ketrigger dengan hal tersebut dan kita bakal doing something. At least kita ngomen dan ikut buat konten untuk untuk mengekspresikan diri kalau kita tuh warga negara Indonesia yang baik dan cinta banget sama Indonesia gitu. Cuman ya sekarang kayaknya udah minim gak sih? Paling mungkin aku sering dengar dan sering lihat itu kalau misalnya udah mendekati yang namanya 17-an. Nah, ya emang bener banget ya. Bentar lagi udah 17 Agustusan loh, teman Pro 2. Tapi sekarang itu masih tanggal 27 Juli. Nah, makanya sekarang tuh udah ada yang jual-jualan bendera, udah ada yang jual-jualan pernak-pernik serba-serbi 17-an. Tapi memang kayak gitu gak sih setiap tahunnya? Dan tahun ini agak lebih cepat menurutku, karena biasanya dulu tuh kayak udah masuk-masuk tanggal 2-3 Agustus itu baru pada jualan semuanya. Kalau sekarang tuh udah dari bulan Juli pertengahan kali aku udah lihat, teman Pro 2.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Om Lakwek.
5: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

Masih di 90,8 FM Pro Duel, teman terbaik kamu. Oke, yap, teman Pro Duel masih bahasin tentang rasa cinta tanah air. Sebenarnya ya, di era sekarang itu udah mulai banyak banget yang berusaha menggerus rasa nasionalisme kita, apalagi di era gempuran serba cepat teknologi digital sekarang. Tapi lagi nih, justru itu positifnya ada banget. Itu semakin bisa bikin kita tuh jadi agent of change untuk meningkatkan rasa nasionalisme tadi. Mulai dari kebiasaan-kebiasaan sederhana. Mungkin buat kamu yang suka konten, itu kali-kali bisa bahas perkontenan duniawi yang specifically atau yang spesifiknya tuh ngobrolin tentang Indonesia. Kamu bisa, aku tuh punya temen ya, dia tuh punya salah satu channel di YouTube gitu. Isinya dia ngebahas dengan metode storytelling itu sejarah-sejarah keindonesiaan yang belum pernah atau jarang terungkap gitu. Menarik, tapi memang hanya akan ada dua kemungkinan, ngerti banget dan gak ngerti banget teman Pro 2. Karena bahasanya tentu bahasa yang cukup berat ya untuk bahas sejarah-sejarah gini. Dan juga menurutku rasa cinta tanah air kalau misalnya di era sosial media ini bisa diukur juga dari seberapa aktif dan seberapa pro sih kita ke negara kita sendiri ketika sudah mulai dijatuhkan sama bangsa lain gitu ya, ketika udah mulai dicari-cari kekurangannya. Namanya juga sebuah bangsa negara kepulauan ini nggak kayak manusia aja juga nggak ada yang sempurna ya teman Pro 2, pasti punya kekurangan-kekurangan dalam halnya negara gitu. Terus satu lagi, aku tuh kalau misalnya sekalinya ngomong sama bule ya, atau turis ya, berasa banget kalau wah ini dari negara lain dan kita ngomong sebagai warga negara Indonesia. Terus nanti pasti tanya, ya gimana pengalamannya di kota ini? What do you think about Indonesia? Kayak gitu-gitu, itu langsung dapat jawabannya dan bikin kita kayak bangga ya. Ternyata orang luar tuh memandang kita sesuperior itu dan sekeren itu gitu. Masa kita sendiri gak bangga sih sebagai warga negara Indonesia teman Pro 2? Coba ditanya lagi deh sama lubuk hati kamu yang paling dalam, seberapa besar sih rasa cinta tanah air kamu buat Indonesia?

Masih di 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Okay, let's go. Kita ngobrol-ngobrol lagi nih, teman Pro 2. Tapi ini udahlah session ya, makanya aku bakal kasih closingan ya, informasi closingan. Tapi ini menarik banget buat kamu. Ada informasi dari, ada pengumuman sih dari Badan Amil Zakat Nasional kalau akan ada seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Sumatera Barat untuk periode 2026-2031. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama ini nomor

tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, berpendidikan paling rendah sarjana, bersedia bekerja penuh waktu, terus bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah selama keanggotaan apabila terpilih dan punya visi misi dan program kerja. Terus selanjutnya, untuk dokumen persyaratan dan tata cara pendaftarannya harus dilengkapi dan juga jadwal tahapan seleksinya itu sebagai berikut, aku bacain ya. Yang pertama untuk pengumuman seleksi. Ini sedang berlangsung pengumuman seleksinya dari tanggal 15 sampai 29 Juli 2026, which is sisa 2 hari lagi. Terus pelaksanaan pendaftarannya itu sama dari 15 sampai 29 Juli 2026. Seleksi administrasinya di 30 Juli 2026, 3 hari lagi. Terus akan ada pengumuman hasil seleksi administrasi di 1 Agustus 2026. Terus nanti kamu akan melewati seleksi kompetensi yang meliputi tes pengetahuan dasar, penulisan makalah di tanggal 3 sampai 4 Agustus 2026. Nah, pengumuman hasil seleksi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalahnya itu ada di tanggal 6 Agustus 2026, seleksi wawancara di tanggal 8 Agustus 2026, dan pengumuman hasil seleksi di 11 Agustus 2026. Jadwal tahapan seleksi ini tuh catatannya adalah dia bisa berubah sewaktu-waktu dan hanya akan diinformasikan lewat laman resmi https://simzat.kemenak.go.id. Untuk informasi selengkapnya, kamu bisa menghubungi kontak person tim sekretariat seleksi, ada Jusnimar S. Sals dengan nomor 0852776-1141 atau Alfajri SHIMHI di nomor 0822842224943 gitu. Right, teman Pro 2, sepertinya udah saatnya aku untuk sign out dari ruang dengar kamu. Makasih banget udah temenin aku siaran dari tadi subuh sampai sekarang ya. Abis ini bakal ada partner aku lagi yang nemenin Pro 2 Hitlist kamu, teman Pro 2, di jam 10 sampai jam 12 nanti. Pokoknya kamu harus stay tune, tungguin ya teman Pro 2, kepoin lagu-lagu apa yang bisa kamu request atau lagu-lagu baru yang baru pertama kali kamu dengar dan pengen kamu request ke depannya, boleh banget loh teman Pro 2. Makanya kita ketemu besok di station yang sama, 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headline. See you tomorrow and bye. Dala tu kwan pa lagi ang makarana, dala tu kwan pa lagi ang makarana, makarana.

Selamat pagi teman Pro 2, info Pro 2 hari ini Senin 27 Juli 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2, peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Sumatera Barat dirayakan dengan kegiatan festival anak di halaman Istana Gubernuran Sumatera Barat kemarin. Mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat menciptakan lingkungan yang aman, sehat, inklusif, serta bebas dari kekerasan, perundungan, dan eksploitasi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat, Herlin Sridiani mengatakan festival anak sebagai momentum bersama memastikan hak-hak anak memenuhi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

informasi berikutnya, teman Pro 2, Jeno dan Jaimin dari NCT kembali tampil di layar lebar melalui When Up The Movie yang mulai tayang di bioskop Indonesia. Film drama olahraga ini mengangkat perjalanan dua remaja dalam menghadapi tantangan, mengejar impian, dan menemukan makna persahabatan. When Up The Movie merupakan adaptasi versi layar lebar dari serial pendek berjudul dengan judul When Up yang telah diperkenalkan sebelumnya. Versi film menghadirkan cerita dengan durasi sekitar 88 menit serta mengusung tema pertumbuhan dan pencurian jati diri. Alur cerita berfokus pada Lee Woo-jin, pelempar bisbol tingkat sekolah menengah yang dikenal memiliki kemampuan menjanjikan sejak awal. Perjalanan karirnya berubah ketika ia mengalami yips, gangguan psikologis yang mempengaruhi kemampuannya melempar bola secara konsisten. Selain dibintangi Jeno dan Jaimin, Wind Up The Movie juga menghadirkan Lee Jong-hyuk serta Oh Young-kyung dalam jajaran pemeran pendukung. Kehadiran para aktor tersebut melengkapi kisah yang memadukan semangat olahraga, persahabatan, dan perjuangan meraih cita-cita. Informasi terakhir, teman berdua, film Anak-Anak Bambu menghiasi layar bioskop Indonesia dengan mengusung cerita drama keluarga yang penuh nilai kemanusiaan. Karya tersebut mengajak penonton menyelami arti kebersamaan melalui kehidupan anak-anak panti yang saling menguatkan dalam menghadapi berbagai cobaan. Alur cerita mengikuti perjalanan Neta, perempuan yang mewarisi sebuah panti asuhan setelah ayahnya meninggal dunia. Kondisi keuangan keluarganya membuat Neta mempertimbangkan menjual panti tersebut demi menyelesaikan masalah ekonomi yang dihadapi. Film berdurasi sekitar 98 menit ini disutradarai Dian Sunu Prastowo serta diproduseri Elma Tehana melalui rumah produksi Tehana Pictures. Ceritanya menghadirkan pesan mengenai harapan, pengorbanan, dan pentingnya menjaga sesama dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Data pemain yang terlibat diantaranya Ayu Sita, Irgi Ahmad Faredi, Muhammad Adiat, Sony Septian, dan Virus Arafik. Film ini juga menampilkan Firda Adi, Indra Birowo, Renzi Milano, Maya Wulan, Ramzi Al-Muzaki, Abah Jadnika, serta Abian Apkori. Demikian Info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z-Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Selamat pagi semuanya teman Produa. Selamat datang di program Produa Hitlist. Seperti biasa di jam 10 pagi aku Obi akan nemenin kamu teman Produa sampai siang nanti jam 12 ya. Sebelumnya gimana nih kabarnya hari ini teman Produa di hari Senin, Senin terakhir di bulan Juli. Tepatnya tanggal berapa sekarang ya? Oh udah 27 Juli aja nih teman Produa ya. Semoga selalu ceria. Oh, di akhir bulan, walaupun akhir bulan gak usah khawatir ya teman Produa ya. Kalian harus tetap semangat, tetap bahagia teman Produa. Mungkin hari ini memang gak ada CFD atau semacamnya, tapi aku yakin kalian pasti olahraga kan teman Produa. Nah kalau abis olahraga kalian pasti capek kan. Nah kalau kecapek memang asiknya dengerin Produa Hitlist, request lagu biar recharge lagi teman Produa, biar kalian tambah semangat menghadapi hari-hari yang lumayan hektik ini teman Produa. Ya karena memang setiap Senin tuh selalu hektik ya. Semuanya tuh serba apa namanya, serba susah kalau misalkan di hari Senin. Harus presentasi lah, harus inilah, ngumpulin tugas lah dan semacamnya. Jadi aku sampai jam 12 ini teman Produa akan nemenin kamu biar kamu semangat lagi di jam 10 ini dengan deretan lagu-lagu paling hits dan update dari dalam maupun luar negeri. Kita bakal muterin musik chat musik terpopuler yang lagi naik daun dan pasti bikin suasana kamu makin happy dan juga makin smiley ya teman Produa ya. Seperti biasa kita gak cuma muterin musik aja tapi juga bakal kasih info seru seputar dunia musik tentunya. Dan selama program ini berjalan teman Produa, boleh banget kalau kalian mau berinteraksi bisa gabung di line telepon 0751-27482 atau di WhatsApp 0811-665-5908. Dan udah banyak WhatsApp yang masuk seperti biasa. Dia request lagu, ini aku lihat 1234. Wah, ada berapa ya nih? Ada, wah banyak ya. Ada 10, 11, 12. Wah, luar biasa teman Produa. Dan juga kalau kalian lagi di depan komputer, kamu boleh live streaming di rri.co.id. Kamu pilih aja menu searching, terus pilih RRI Padang, terus pilih Produa. Jangan yang lain teman Produa. Tahu, kalian boleh download di Play Store, kamu download RRI Digital, lalu kamu pilih aja Produa teman Produa. Kamu bisa dengerin radio enggak harus lewat radio jadul lagi, kamu cukup lewat smartphone aja. Yang penting ada sinyal dan ada kuota, bisa dengerin kita teman Produa. Keren kan? Oke, kita tunggu lagunya. Aku juga ada tulis di Instagram ya, di rri_prodopadang. Request hari ini silakan tulis banyak-banyaknya, nanti akan kita putar kalau memang waktunya cukup ya. Makanya cepet-cepetan komentar teman Produa ya. Pastikan kamu tetap dengerin sampai selesai teman Produa, karena siapa tahu lagu favorit kamu masuk dalam list hari ini. Oke, stay tune bareng kita. Kita lanjut dulu ke lagu berikutnya teman Produa. Ini lagu dari James Arthur. Ini lagu tahun, sebenarnya lagu lama tahun 2023, tapi banyak yang request lagu ini. Dan aku juga suka, jadi karena banyak request aku dengerin dan ternyata aku suka. Ya udah, aku putar aja siang ini langsung di program Produa Hitlist teman Produa. Can I Be Him? Check it out.

0: ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head comment-nya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
4: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
5: Pernah dengar lagu ini?

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
2: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Dua. Ada kabar super fresh nih buat kalian yang lagi dari kemarin nungguin gebrakan baru dari Aespa ya teman Rokde ya. Jadi girl group band kesayangan kita semua nih di bawah naungan SM Entertainment resmi melebarkan sayap aktivitas mereka ke negeri Sakura, Jepang, negeri tetangga nih teman Rokde. Ibaratnya kalau kita bikin lagu kita share ke Malaysia kayak gitu, negara tetangga ya. Dengan merilis mini album Jepang perdana mereka yang dikasih judul Kiss and Tell tepat pada tanggal 24 Juli 2020 kemarin, dijamin bikin playlist kalian makin berwarna nih. Jadi begitu mini album ini dirilis, seluruh tracknya tuh langsung meluncur mulus di berbagai platform musik digital kesayangan kalian ya teman Rodoa. Gak cuma itu, Karina, Winter, Giselle, dan Ningning juga manjain mata kita lewat penerilisan musik video atau MV untuk lagu utama berjudul sama ya, Kiss and Tell ya teman Rodoa, yang langsung nongkrong di kanal YouTube SM Town dan dibanjiri cinta hangat nih dari MY, sebuah apa sebutan fansnya Aespa nih teman Rodoa di seluruh penjuru dunia.

Nah, ngomongin soal lagunya ya teman Rodo ya, Kiss and Tell ini benar-benar punya vibe house dance pop yang super catchy abis nih ya. Jadi perpaduan antara petikan piano yang ceria dan beat yang energik dijamin bakal bikin kepala kalian tuh otomatis manggut-manggut. Wah, enak banget ya kayaknya lagunya ya. Jadi belum lagi harmonisasi ciamik di bagian chorus yang ngasih nuansa futuristik tapi tetap magis nih teman Rodo. Klop banget sama liriknya yang dalam banget tentang arti pentingnya ngebuka diri dan berbagi keresahan sama orang terdekat. Jadi kalau kalian pengen curhat teman berdua, share aja ke orang terdekat, jangan yang orang yang jauh yang gak kita kenal. Kayak gitu mungkin inti dari lagunya nih teman berdua. Jadi buat urusan visual ya, video musik Kiss and Tell ini benar-benar memanjakan mata dengan mengambil setting di sebuah taman hiburan yang fun banget teman berdua. Di sini tuh kita bisa lihat sisi ceria, gemesin dan super playful dari para member Aespa. Ditambah koreografi yang super atraktif nih serta sentuhan visual musim panas yang fresh bikin kita pengen ikut nari bareng nih teman berdua di bawah teriknya matahari summer. Jadi enak banget ya, di panas-panas kita malah joget-joget. Eits, tapi jangan salah dulu teman Broadway, jangan salah. Ini album ini gak cuma ngandelin satu lagu doang ya. Jadi ada 5 lagu lainnya yang karakternya itu beda-beda tapi tetap sama-sama bikin nagih. Jadi buat yang suka anime, ada judulnya Attitude yang jadi pembuka anime Kill Blue. Nah, Kill Blue udah nonton belum teman Broadway? Aku belum. Terus ada In Hello yang jadi OST-nya drama First Love Beat. Lalu belum lagi Orbit Pop yang nyeritain soal jalanin hidup sesuai pilihan sendiri. Terus ada lagi judul lagunya Fangirl ya, dengan pesona jenaka khas Aespa, sampai Down With Rules yang memadukan di riff gitar Y2K dengan nuansa dreamy R&B yang chill abis nih teman Broadway. Ya, habis puas ngelis mini album ini, keseruan Aespa belum bakal berhenti di situ aja ya. Mereka udah siap-siap buat mengguncang panggung festival musik bergengsi kelas dunia teman Broadway, yaitu di Lollapalooza Chicago di 2026 ini, yang bakal dikelar nanti nih bulan depan tanggal 2 Agustus. Nah, datang tuh teman Broadway ke Chicago di Amerika, deket-deket kalau naik pesawat, kalau naik getek jauh. Siapin mental kalian dan energi kalian teman Brodo, karena ESP ini benar-benar siap take over dunia musik global tahun ini nih. Mudah-mudahan dia manggung di Indonesia ya. Nanti kalau di Indonesia aku nonton deh. Nontonnya lewat ini, lewat YouTube. Devil like who she, she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, and tea, she's a whole different animal. Body on the hit, to took it jumping on my door, why you tryna glitch? Pretty false got me. Whole different animal. She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

0: bagus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
4: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
5: Kwitansi udah, uangnya udah, panasin motor.
6: Ribet banget kayaknya. Mau ngapain sih?
5: Ini loh, mau bayar listrik.
6: Mau bayar listrik mah nggak perlu repot. Kan sekarang serba mudah, tinggal pakai Olin.
5: Olin? Apaan tuh?
6: Olin by Nagari. Itu loh, aplikasi mobile banking dari Bank Nagari yang memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi keuangan dengan mudah, aman, dan cepat pastinya. All in by Nagari, hadir dengan fitur-fitur yang lebih lengkap, bisa transfer murah.

0: melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. Jangan lupa, tingkatkan terus transaksi kamu lewat aplikasi terbaru kami, All In by Nagari. All In by Nagari, kapanpun dan dimanapun.
1: Lagi santai di sore hari,

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman bro 2. Oke, aku sekarang cek request dari kalian semua ya, teman bro 2 ya, di WhatsApp ataupun di Instagram. Kita coba mengintip dulu ya di Instagram bro 2, di RRI_bro2padang. Tunggu ya teman bro 2, kita cek dulu. Oke, ini banyak banget teman bro 2 yang request hari ini, dan kita bacain dulu ya komen-komennya. Nah, request lagunya Cegil. Cegil itu cewek gila enggak sih teman bro 2? Nah, kalian walaupun request lagu Cegil tapi jangan Cegil ya teman bro ya. Cukup request lagu Cegil tapi jangan Cegil. Jadi laki-laki yang normal, perempuan yang normal aja teman bro 2. Oke, terus habis itu Liodra Pura-Pura. Ini lagu Liodra ini sebenarnya bagus banget, asik banget teman bro 2. Pura-Pura ini juga lagunya sebenarnya lagu tahun, masih lagu terbaru tahun 2026 ini di bulan April. Jadi masih happening banget dan masih banyak yang request. Dan lagu Fajar Nur seperti biasa teman bro 2, banyak yang request lagu Fajar Nur Salah Apaku. Sebenarnya lagu Fajar Nur banyak yang seru-seru ya teman bro 2. Jadi setiap ada Fajar Nur ngeluarin lagu langsung banyak yang request. Samuel Cipta, Jagat Rasa juga ada yang request. Bentar, aku list dulu ya. Ngomong-ngomong, Jagat Rasa ini masuk dalam top 20 Indonesia lokal ya teman-teman bro, di posisi pertama. Dan di pekan ini lagu terbaru dari Teh Hijau, dari siapa tuh? Teh Hijau, Tulus. Dia masuk lagu terbaru yang masuk dalam list top 20 Indonesia lokal. Merindu Lagi. Nah, Merindu Lagi dari Mas Hayira sebenarnya lagu lama teman bro 2, tapi masih banyak yang request. Gak apa-apa, selagi banyak yang request langsung aja kita putar teman bro 2. Bentar ya, Merindu Lagi ini lagu tanggal berapa ya rilisnya ya? Rilis ini tanggal Juni 2025, sebenarnya lagu tahun lalu tapi masih banyak yang lagu. Karena enaknya di Pro 2 ini, di Pro 2 Hitlist ini kita boleh bebas request lagu teman Pro 2. Mau lagu jadul, mau lagu baru, kita akan puter selagi memang ada listnya. Karena memang MD kita kali ini memang selalu update ya teman Pro 2 ya. Setiap ada request langsung diputer. Sumpah Mati, tadi udah kita puterin ya dari Selena Grace. Sumpah Mati banyak versi tapi dia minta yang Selena Grace. Siap, siap, siap. Lalu, nah ini lagu Roni Parulian, Walls Akhir Zaman. Ini lagunya juga seru banget, rame banget teman bro 2 di YouTube. Lagu Juni 2026. Nah ini di Instagram, yang lain juga sama. Nah di WhatsApp nih teman bro 2 ada, aku sapa ya, ada sapa ya, aku sapa-sapa dulu kali ya. Nah ini Tasya, Tasya dari Bogor nih. Tadi dia, aku selain follow Instagram, dia juga udah follow, udah install RRI Digital ya Tasya ya. Mana tahu. Tadi aku ajarin juga cara untuk download RRI Digital melalui Play Store. Tadi aku ajarin tutorialnya dan si Tasya langsung dengerin RRI melalui RRI Digital teman bro 2. Keren banget dia. Request lagunya Sabri Leonor dulu adalah haha. Ketawa mulu nih yang suka request lagu Sabri Leonor, ketawa mulu karena memang lagu hanya haha ini emang asik banget ya. Tasya, kamu bisa dengerin kita melalui RRI Digital, kamu enggak usah nenteng-nenteng radio yang berat. Lebih enak teman Pro 2 dengerin lagu melalui RRI Digital. Yang penting ada kuota, ya enggak? Nah, terus ada lagi dari ini nih, dari Pariaman Siska nih. Siska dia mau request lagunya siapa ya? Baby Monster, judul adalah Sis. Sebentar, ya abis ini kita puterin Siska, jangan khawatir. Karena dia udah request jauh-jauh hari. Jadi langsung aja kita puterin. Bentar, dia komen tuh. Tasya ada, itu kakak. Maksudnya apa nih? Maksudnya apa? Tasya ada tuh kakak. Iya, Tasya itu pendengar yang lain gitu. Jadi banyak yang request WhatsApp. Ada si Tasya dari Bogor, ada kamu dari Pariaman, Siska. Terus ada lagi nih, Yeni ini dari mana ya? Dia lagu Salah Apa? Ini aku puterin. Terus apa lagi nih? Nih Maria juga udah download RRI Digital kemarin aku pandu. Dia juga sama lagu Sabri Leonor berjudul Haha juga dia mau request. Siap.
Nah, ada lagi nih lagu Vanessa V. Ini lagu terbaru dari dia, judul adalah Menjauh. Ini lagu Juli tahun ini, bulan ini, bulan Juli 2026 dia request lagu Vanessa V Menjauh. Ya, yang menjauh biar requestan lagu kamu aja ya, kamu teman bro jangan menjauh dari kita karena kita tuh selalu dekat. Oke lah, teman bro, langsung aja kita putar lagunya Baby Monster dari Siska dulu ya. Cekidot teman bro, kita tunggu sampai jam 12 siang ini ya.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas. Kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

98,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kawan-kawan temanku penikmat musik independen dan pop elektronik nih ya, ratu party kita Charlie XCX bener-bener gak ada matinya nih ya. Baru aja tanggal 21 Juli kemarin, teman Pro 2, minggu lalu dia resmi ngedrop single terbarunya yang berjudul Kamera. Lagu ini sengaja diluncurkan sebagai pemanasan alias pembuka jalan sebelum full album terbarunya yang bertajuk Musik Fashion Film. Nah, itu lucu ya, Musik Fashion Film, nama albumnya kayak gitu, yang dirilis pada tanggal 24 Juli kemarin di bawah label Atlantic Records. Nah, buat kalian nih yang ngikutin era album Bread, album sebelumnya yang hingar-bingar dengan dentuman musik klub keras lagu Kamera, bakal ngasih kalian kejutan vibe yang lumayan beda nih, teman Bro 2. Charlie masih setia pakai genre andalannya yaitu electronic pop. Tapi kali ini dikemas dengan sentuhan gitar bertempo sedang yang lebih kalem ya. Hasilnya, nuansa lagu ini jadi jauh lebih intim, jujur dan kerasa personal banget ya di telinga kita nih, teman Bro 2.

Jadi bukan Charlie XCX namanya kalau enggak jujur sama perasaan lewat lirik-liriknya ya. Nah, di single Kamera ini dia belak-belakan ngebahas soal keraguan, rasa insecure dan ketakutan mendalam saat dirinya mutusin buat merambah dunia acting di usianya yang menginjak 34 tahun nih, teman berdua. Lagu ini seakan-akan jadi tempat curhat atau deep talk personalnya buat nunjukin sisi rentan seorang bintang besar di balik sorotan kamera. Kalau penyanyi enak ya, teman berdua, kalau curhat langsung nyanyi. Kalau kita kan kalau curhat nulis di lagu diary ya, atau enggak tulis di medsos. Kalau mereka bikin lirik lagu terus nyanyi, untung suaranya bagus ya. Perusahaan lagu ini makin lengkap dan pecah habis karena ditemanin sama musik video atau MV yang keren garapan dari saudara hits Aidan Zamiri. Jadi konsep visual itu benar-benar enggak main-main ya teman roda, karena ngajak aktor kawakan asal Perancis Vincent Cassel buat nongol sebagai aktor frustasi di lokasi syuting yang lagi disetir arahannya sama Charlie XCX dari balik kamera studio. Kan judul lagunya Kamera, jadi seakan-akan dia jadi kayak produser gitu teman berdua. Keren deh, kalian nonton deh video klipnya. Ada satu momen paling epic nih di dalam MV-nya yang bakal bikin pecinta sinema auto teriak. Wah, teriak gak tuh? Di salah satu adegan, Vincent Cassel dengan kecenya ngelakuin rekreasi gaya ikonik miliknya dari film musik klasik legendaris La Haine. Ini film yang Perancis ya. Perpaduan antara musikalitas khas Charlie dan sentuhan sinematik berkelas ini benar-benar ngebuktiin kalau era baru musik, fashion, film ini wajib banget nih masuk top playlist kalian minggu ini teman berdua. Kira-kira lagu Charlie XCX mana nih yang kira-kira ingin kalian dengerin teman berdua? Coba aku cek dulu ya. Kita putar salah satu lagunya aja kali ya. Ini lagu yang terbaru dari SS26. Kita dengerin dulu yuk.

Dikutip dari rri.co.id, teman Bro 2, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka melemah pada perdagangan Senin 27 Juli 2026. IHSG berada di level 6.185 atau turun 11 poin atau sekitar 0,18% dibanding penutupan Jumat 24 Juli 2026 di level 6.196. Pelaku pasar masih dibayangi berbagai sentimen global. Pada awal pekan ini, perhatian investor tertuju pada konflik Amerika Serikat dan Iran serta sejumlah agenda ekonomi penting dunia lainnya. Tim analis Pinchatro Sekuritas menyebut indeks-indeks utama Wall Street ditutup bervariasi pada perdagangan Jumat lalu. Saham-saham produsen chip masih melemah di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Harga minyak dunia justru terkoreksi setelah muncul peluang negosiasi baru antara Amerika Serikat dan Iran. Pakistan disebut tengah mempertimbangkan jalur perdamaian yang didorong oleh negara Tiongkok.

0: Rin, Rina, lihat kaos kaki apa enggak? Yang gambar pisang sebelah, yang gambar semangka sebelah.
1: Wah, tren baru ya bang. Kanan buah-buahan, kiri pasar induk. Cari di Gunung Everest tuh.
0: Gunung Everest apa sih? Abang udah telat interview kerja nih.
1: Itu loh, tumpukan baju kotor abang yang tingginya udah mau nyentuh plafon. Kan abang bilang, alah, ntar aja rapiinnya. Yang penting gak hilang.
0: Aduh, kaki abang keserimpet kabel charger yang melilit di celana jeans. Mana ijazah abang tadi ditaruh di mana ya? Aduh, kok malah nemu bungkus batagor bulan lalu? Aduh.
1: Makanya, anggap remeh kerapian jangan dijadiin hobi. Giliran panik baru nyariin. Lagian, siapa yang naruh kunci motor di dalam kotak sereal sih, bang?
0: Itu biar enggak lupa, Rin.
1: Nyatanya, sekarang abang malah kayak mau ikut lomba lari halang rintang di kamar sendiri.
2: Berawal dari nanti saja, berakhir dengan, yah kok hilang? Ketidakteraturan bukan sekadar masalah estetika, tapi juga soal efisiensi dan ketenangan jiwa. Jangan biarkan barang-barang Anda menjajah ruang gerak Anda sendiri.

0: rapikan sekarang atau pusing kemudian.
1: Warna merah melambangkan apa?
2: Beranilah.
1: Kalau putih?
2: Ya pasti suci.
1: Nah, kalau warna ungu?
2: Sorry, warna janda kan?
1: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana? Sama siapa? Cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

98.8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa kita udah sampai di penghujung program Pro 2 Hitlist hari ini. Udah mau jam 12 siang nih. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin dan request lagu kece sepanjang program ini berjalan di Instagram ataupun di WhatsApp ya, teman Pro 2 ya. Jangan lupa besok kita balik lagi dengan deretan lagu paling hits dan update dari musisi favorit kamu. Pokoknya stay tune teman Pro 2, keep skipping it teman Pro 2. Terus jadi bagian dari warna musik Indonesia ya. Yang lagunya belum diputer, tenang aja, akan kita puterin besok. Enggak, nanti kan kita puterin, tenang aja teman Pro 2. Kamu besok komennya agak cepetan dong, sebelum jam 10 udah komen, baru kita puter gitu teman Pro 2 tiap hari. Nah, nanti kita lanjut lagi dengan tetap dengan aku di program Rang Muda Kreatif. Kira-kira mau bahas apa nih? Penasaran? Stay tune aja teman Pro 2 di Pro 2 Padang, teman terbaik kamu.

Sebelumnya teman berdua, ini ada informasi pengumuman seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Sumatera Barat periode 2026-2031. Jadi berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2025 tentang seleksi calon anggota Badan Amil Zakat Nasional, pimpinan Basnas Provinsi dan pimpinan Basnas Kabupaten Kota, tim seleksi mengundang masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon pimpinan Basnas dengan ketentuan sebagai berikut nih teman berdua. Persyaratannya pertama, warga negara Indonesia, lalu beragama Islam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia dan berusia paling rendah 40 tahun pada saat melakukan pendaftaran. Persyaratan selanjutnya, teman berdua sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik, diutamakan yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, lalu tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Persyaratan berikutnya yaitu berpendidikan paling rendah sarjana, bersedia bekerja penuh waktu, bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan atau badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih. Dan persyaratan terakhir nih teman Prodo, yaitu memiliki visi, misi dan program kerja. Lalu ada dokumen nih teman Prodo, persyaratan dan tata cara pendaftaran yang harus dilengkapi dengan jadwal tahapan seleksi sebagai berikut. Pertama, pengumuman seleksinya ini sudah berlangsung teman Prodo 15 hingga 29 Juli 2026. Pelaksanaan pendaftaran juga sama 15 hingga 29 Juli 2026. Di tanggal 30 Juli 2006 itu seleksi administrasi. Lalu dilanjutkan 1 Agustusnya itu adalah pengumuman hasil seleksi administrasi. Lalu ada seleksi kompetensi yang meliputi pertama tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah teman Pro 2 itu tanggal 3 dan 4 Agustus 2026. Pengumuman hasil seleksi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah itu di tanggal 6 Agustus 2026. Lalu 8 Agustusnya itu seleksi wawancara. Dan terakhir 11 Agustus 2026 itu adalah pengumuman hasil seleksi yang dipilih adalah 10 besar aja ya teman Pro 2 ya. Ada catatan, jadwal tahapan seleksi akan yang tercantum ini dalam pengumuman dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan hanya akan diinformasikan melalui laman resmi https://simdat.kemenak.go.id. Nah, ini untuk informasi lebih lanjutnya teman Prodo, kalian bisa hubungi kontak person tim sekretariat seleksi. Pertama atas nama Jusnimar Esos di 0852-7476-1141. Aku ulangi, Jusnimar 0852-7476-1141, lalu atas nama Alfajri SHI MHI di 0822-8422-4943. Aku ulangi, Alfajri SHI MHI 0822-8422-4943. Nah, jadi kalian yang mau ikut seleksi calon pimpinan Basnas segera daftar ya teman Prodo. Kalau memang bingung langsung aja kontak-kontak person yang tadi aku udah informasiin. Oke, kita lanjut dulu ke lagu request lainnya teman berdua. Ini Vanessa D yang berjudul adalah Menjauh. Kamu request menjauh tapi kamu harus selalu mendekat ya di berdua.

90,8 FM, teman terbaik kamu. Welcome back teman Pro 2. Balik lagi dengan aku di sini. Selamat datang di program Rang Mudo Kreatif ya. Di sini itu ruang nongkrongnya ide-ide segar, cerita inspiratif dan karya-karya kece anak muda Minangkabau. Di program ini kita bakal ngasih info santai tempat yang berbobot teman Pro 2, ngebahas hal-hal yang lagi dekat sama kehidupan kalian tentunya ya. Dari UMKM, kreativitas, kreasi, budaya, sampai peluang yang bisa bikin mimpi pelan-pelan jadi aksi nyata. Selama 1 jam ke depan, siap-siap buat dapat insight, motivasi, dan semangat baru ya teman Prodo untuk terus berkarya dan berinovasi. So, pasang posisi paling nyaman, naikin volumenya, dan biarkan Rang Mudo Kreatif nemenin langkah kalian hari ini ya teman Prodo ya. Di hari siang yang cerah ini. Kenapa? Karena jadi anak muda itu bukan cuma soal gaya teman Prodo, tapi juga soal karya dan kontribusi nyata.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senu tu narkoba.
5: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Gara-gara kau menguap, tak jangkit juga saya menguap.
3: Kau kira ini flu, bikin bajangkit?
2: Hai, menguap juga bisa bajangkit.
4: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan sholat zuhur untuk hari ini.

Seseorang tak perlu takut dengan doa keburukan, kecuali jika ia pelaku kezaliman. Ketika ada yang mendoakan keburukan untuk orang-orang yang tidak zalim, ingatlah, yang bisa mengabulkan doa hanya Allah. Jika Allah mengabulkan doa seperti itu, maknanya Allah justru menolong orang-orang yang zalim. Dan ini jelas tidak mungkin. Bahkan, Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang zalim itu tidak beruntung. Quran Surah Al-An'am ayat 21.

0: Ma.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
4: Kalau aku golongan darah A.
5: Aku golongan darah AB.
6: Aku golongan darah O.
7: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
8: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
9: Sembah jatitah dipulangkan kepada Allah.
10: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
11: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
12: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

Assalamualaikum FM, teman terbaik kamu, teman pro 2, teman pro 2 yang kreatif. Bicara soal masalah sampah ya di Indonesia itu emang gak ada habisnya dan bikin pusing 7 keliling. Berdasarkan data SIPSN dari ratusan kabupaten dan kota, tumpukan sampah di negeri kita tercatat fantastis banget teman Merodoya, itu mencapai lebih dari 35 juta ton per tahun. Banyak banget ya. Kalau dibiarin terus nih dampaknya bakal ngeri banget buat lingkungan kita. Mulai dari pencemaran air, udara, tanah sampai ngaruh ke kesehatan tubuh manusia. Nah tapi tenang dulu teman Merodoya, di balik tumpukan limbah yang menumpuk itu tersimpan potensi cuan yang luar biasa kalau kita jeli melihat peluangnya nih. Jadi sampah-sampahan organik sebenarnya bisa banget didaur ulang jadi barang-barang estetik sehari-hari nih teman bro dua. Mulai dari tas kece, tong sampah, celengan, sampai gantungan kuncinya unik. Intinya kreativitas anak muda jadi kunci utama buat nyulap barang tak berguna dalam tanda kutip jadi produk yang punya nilai jual tinggi. Nah ngomongin soal sulap menyulap sampah, ada satu sosok inspiratif banget nih teman Merodoya yang wajib kalian tahu, namanya Seto Krisna. Seorang pemuda yang juga bertugas di Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Timur. Ini berawal dari kepekaannya nih melihat keserakahan atau melihat berserakan sampah limbah goreng korek gas di lingkungan sekitar sejak tahun 2015. Seto mutusin buat mengumpulkan kepala korek gas dari bank sampah demi menciptakan karya seni miniatur hewan dan robot yang super detail dan keren banget nih teman Merodoya. Dan hebatnya lagi ya, nggak cuma berhenti di korek gas, Seto juga memanfaatkan berbagai limbah lain seperti jam tangan bekas, bubble wrap, baterai, kawat, sampai HP rusak buat dijadiin bahan karya seninya di sela-sela kesibukan kerjanya. Jadi Seto ini juga bekerja ya teman Merodoya, tapi dia juga iseng-iseng menyulap sampah menjadi karya seni. Dan bagi Seto, tumpukan sampah itu bukan cuma masalah lingkungan yang harus diatasi nih teman Merodoya, tapi juga sumber cuan melimpah yang bisa dimanfaatkan lewat tangan-tangan kreatif. Siapa sangka nih, hobi kreatif ini mendatangkan berkah luar biasa. Miniatur robot dan hewan dari limbah korek gas buatan Seto teman Merodoya diburu banyak kolektor dengan harga bervariasi mulai dari Rp50.000 paling murah hingga jutaan rupiah. Wow, mantap ya teman Merodoya, tergantung tingkat kesulitannya. Gak tanggung-tanggung, karya keren ini juga bahkan sukses tembus pasar ekspor ke luar negeri, mulai dari Jepang hingga Brunei Darussalam. Wah mantap ya teman Merodoya ya. Berkat dedikasi dan kepeduliannya yang berdampak besar buat mengatasi masalah sampah nasional nih teman Merodoya, karya Seto sukses melenggang ke berbagai pameran bergengsi dan diliput media. Dan puncaknya tahun 2018 ia diganjar penghargaan bergengsi Astra Apresiasi 1 Indonesia Award kategori lingkungan. Wah salut banget ya teman Merodoya, itu bukti nyata kalau masalah besar bisa diselesaikan dengan cara positif, kreatif, dan pastinya menguntungkan.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan. Sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu

Dari kawasan Sudirman 12 Padang, 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat hari Senin semuanya. Tanggal 27 Juli tahun 2026, kita hadir lagi menyapa kamu di siang hari ini, teman Pro 2, dalam lanjutan santai siang sampai nanti sore ceria. Nah, kalau siang ini kayak cerah banget ya cuacanya, teman Pro 2, yang juga mungkin mempengaruhi mood kamu. Mudah-mudahan moodnya bagus walaupun pada sibuk hari Senin gitu ya, dan kayak masih belum move on dari hari Sabtu dan hari Minggunya. Tapi ya kamu harus menghadapi kenyataan bahwa hari Senin udah datang, teman Pro 2, udah pada makan siang juga mungkin di siang hari ini, dan akan ada info-info sama kita nih yang akan kita sampaikan juga untuk kamu di jam 1. Pada nanti jam 2 ada info seputar olahraga dulu, oke? Teman Pro 2, kita lanjut dulu yuk ke lagu berikut ini. Masih di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
4: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Kasus tewasnya seorang pria yang diduga mencuri ayam setelah menjadi korban pengeroyokan di Tabanan, Bali menuai perhatian DPR RI. Peristiwa tersebut dinilai menjadi pengingat bahwa aksi main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan dalam negara hukum. Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menegaskan setiap dugaan tindak pidana harus diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku. Tindakan kekerasan oleh massa hanya akan melahirkan tindak pidana baru dan menghilangkan hak seseorang untuk memperoleh proses hukum yang adil.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Tolong aku. Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
5: Tahukah Anda, ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di siang hari ini kita lanjut dengan info olahraga, di mana ada kiper timnas sepak bola Indonesia, teman Pro 2, yang bernama Nadio Argawinata, yang optimis bahwa skuad Garuda mampu mengakhiri penantian gelar ASEAN Hyundai Cup atau AFF ya di tahun 2026 ini. Keyakinan ini disampaikan Nadeo setelah menjalani persiapan intensif selama pemusatan latihan bersama rekan setimnya di Bali ya, teman Pro 2. Nah, menurutnya pemain bertekad membawa Indonesia meraih trofi perdana sejak mengikuti turnamen yang dikenal dengan nama Piala AFF itu, teman Pro 2. Nah, menurut Nadeo, kehadiran pelatih John Hartman membawa semangat baru bagi skuad Garuda dalam mempersiapkan diri menghadapi turnamen. Nah, dan Nadeo menjelaskan fokus selama TC di Bali adalah membangun hubungan yang kuat antar pemain ya, pelatih dan juga seluruh tim. Nadeo menilai fondasi kebersamaan tersebut jadi modal penting bagi timnas Indonesia untuk mewujudkan target meraih gelar perdana nih, teman Pro 2. Meski demikian, Nadeo mengingatkan rekan-rekannya agar tidak meremehkan Kamboja ya, meski sebelumnya Kamboja kalah 1-2 dari Singapura pada pertandingan pertama. Yang mana nih, nanti malam, teman Pro 2, Indonesia akan menghadapi Kamboja. Kamu kira-kira udah prediksi belum skornya nanti berapa nih untuk kemenangan Indonesia? Atau ada kejutan di laga nanti, teman Pro 2?

0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.
1: Siap.

0: atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
2: Teman terbaik.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari tau komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Lanjut di jam 2 siang ada info terbaru dari dunia entertainment. 2 tahun nih teman Pro 2 sejak perilisan Older, Lizzie McAlpin akhirnya, pada akhirnya ya teman Pro 2, mengumumkan album studio keempatnya yang berjudul Angel. Yeay, kita turut bahagia ya atas pengumuman ini. Nah, album tersebut dijadwalkan rilis pada 18 September 2026 melalui RCA Records dan akan memuat 14 lagu yang dikerjakan bersama kolaborator lamanya Mason Stoops dan Taylor Michael selama hampir 2 tahun di Los Angeles. Nah, secara keseluruhan nih sama Bro 2, Angel mengangkat perjalanan Lizzie McAlpin menemukan kembali dirinya melalui tema cinta, patah hati, serta kekuatan persahabatan dan kebersamaan ya. Nah, bersamaan dengan pengumuman album, dirinya juga memperdengarkan single utama The Light in the Painting bersamaan dengan video musik yang disutradarai oleh Lizzie McAlpin bersama dengan Nima Sadeghi. Nah, menurut sang penyanyi nih, teman Pro 2, The Light in the Painting menceritakan euforia muncul pada awal terjalinnya sebuah hubungan baru ya. Karena menjadi lagu pertama yang ia tulis untuk album ini hampir 2 tahun lalu. Nah, ia merasa nih, teman Pro 2, lagu tersebut merupakan pengantar yang paling tepat untuk memperkenalkan dunia yang dibangun di dalam Angel. Buat kamu yang ngikutin karya-karya dari lama, mudah-mudahan juga bisa ikut masuk ke dalam konsep dan tema yang coba disampaikan sama Lizzie McAlpin ya teman Pro 2 lewat album terbarunya.

0: ngajar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
2: 3 hours later.
3: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
3: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
4: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat

game online ternyata memiliki sejarah yang panjang hingga bisa menjadi secanggih dan seseru sekarang ini. Awalnya game online atau daring dimulai sejak tahun 1969 ketika permainan untuk dua orang dikembangkan dengan tujuan awal untuk pendidikan. Kemudian pada awal tahun 1970, sebuah sistem dengan kemampuan time sharing yang disebut Plato diciptakan untuk memudahkan siswa belajar secara online. Dua tahun kemudian, muncul Plato 4 dengan kemampuan grafik baru sebagai penunjang permainan untuk banyak pemain atau multiplayer games. Permainan daring baru benar-benar mengalami perkembangan setelah tahun 1995, di mana pembatasan NSFNet atau National Science Foundation Network dihapuskan, sehingga membuat akses ke domain sangat lengkap dari internet. Tahun 1980-an, Roy Troubadour dan Bartolo Richard membuat pengembangan pertama multi-user dungeon atau MUD di Universitas Essex, Colchester, Inggris. Meskipun kode MUD adalah hak cipta, pada akhir tahun 1983, ratusan salinan ilegal telah didistribusikan di seluruh dunia, hingga akses gratis MUD mulai menggila di universitas dan akhirnya di internet. Dan sejak itu, banyak perusahaan bahkan perorangan yang membuat game online yang bisa dimainkan baik secara gratis maupun secara berbayar. Sementara di Indonesia, permainan daring mulai muncul pada tahun 2001 dengan diluncurkannya Nexia Online, sebuah permainan RPG dengan grafik sederhana berbasis dua dimensi.

Nomor 2 kali ini ada Root B yang juga merilis karya terbaru yang membagikan rasa takutnya lewat Best Days, yang mana ini tuh jadi single ketiga ya untuk album terbarunya Nomor 2 yang akan mendatang, yaitu album yang berjudul Peace to Make. Yang mana albumnya sendiri dijadwalkan rilis pada 21 Agustus 2026 ya Nomor 2. Nah, album ini jadi karya penuh pertamanya dalam 5 tahun sejak Moments in Between. Bersama dengan pengumuman tersebut, Nomor 2, penyanyi asal Kanada ini juga membagikan single terbaru Best Days yang jadi lagu pre-rilis ketiga sekaligus terakhir setelah Didn't I and dan juga Bad Combination, Nomor 2. Ditulis oleh Ruth Berhey bersama co-MGN yang juga bertindak sebagai produser sekaligus memainkan synthesizer, bass, piano, gitar, dan drum. Best Days mengangkat rasa takut bahwa momen-momen paling membahagiakan dalam hidup nih mungkin udah berlalu. Nah, Root B menjelaskan bahwa ia ingin lagu tersebut terdengar hangat, nostalgic, dan juga ada pahit-pahitnya gitu ya Nomor 2. Kayak perasaan merindukan sebuah hari musim panas yang sempurna bahkan ketika momen itu masih sedang dijalani. Jadi kayak masih di musim panas nih tapi udah merasa kalau ini tuh nanti gak ada, terus kangen suasana kayak gini gitu ya Nomor 2. Nah, ia juga mengungkapkan bahwa Best Days merupakan lagu pertama yang ia tulis untuk album ini dan punya makna yang sangat istimewa bagi dirinya gitu loh Nomor 2. Tungguin deh Nomor 2 album terbarunya Root B yang berjudul Peace to Make, yang kalau dari single-single yang dirilis sih patut ditunggu ya.

0: sih?
1: Oh, ada kecelakaan.
0: Ya ampun, itu supirnya parah banget.
1: Ya Allah, kasihan banget sumpah.
0: Tapi
1: loh,
0: kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih?
1: Astaga, bukannya bantuin malah dijarah.
0: Ini bukan lagi soal butuh atau
1: enggak, tapi ini soal nurani. Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Lagi santai di sore hari.

Siapa yang kangen sama Pitbull dan featuring atau kolaborasinya bersama Jason Derulo, teman bro 2 yang kayaknya penantiannya resmi berakhir ya. Dimana Pitbull dan Jason Derulo reuni nih teman bro 2 dan merilis single kolaborasi baru berjudul Privacy. Yang mana single ini dirilis pada tanggal 24 Juli 2026 kemarin ya teman bro 2. Nah lagu ini sendiri digarap oleh tim produser peraih penghargaan Grammy Stereotypes. Teman bro 2, proyek ini memadukan melodi pop global dengan irama Latin yang kental. Proses rekaman ini berlangsung di dua benua ya, di tengah jadwal tour kedua musisi. Nah, Pitbull merekam bagian vokalnya di Australia, sedangkan Jason Derulo menggarap bagiannya di sela perjalanan tour Last Dance World Tour, teman berdua. Lagu ini jadi ajang reuni kesekian kalinya bagi kedua penyanyi tersebut. Sebelum merilis Privacy ini, teman berdua, Jason Derulo dan Pitbull udah beberapa kali bekerja sama lewat berbagai lagu populer seperti Fire, Drive You Crazy, My Life, dan lagu Educate Ya dari album Climate Change milik Pitbull pada tahun 2017 nih, teman berdua. Jadi kayak sekali dalam beberapa tahun kayak harus kolaborasi gitu ya. Kalau belum kayaknya masih ada yang kurang nih.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Sal, bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
4: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
3: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
5: 3 points, Manchester City is still alive here.
6: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan. Aduh, kayaknya bakal susah deh.
7: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
6: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
7: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi. Mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
6: Wah, cocok banget tuh buat aku.
7: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-1414. WhatsApp 0812-1513366 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
8: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
7: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang. Jangan takut kuliah.
9: Teman terbaik.

Ngobrol dua kali ini kita sampaikan lagi informasi dari Badan Amil Zakat Nasional mengenai seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat periode 2026 sampai 2021. Nah, berdasarkan peraturan Menteri Agama nomor 10 tahun 2025 tentang seleksi calon anggota Badan Amil Zakat Nasional, pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kota, tim seleksi mengundang masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon pimpinan Basnas dengan ketentuannya, teman bro dua, merupakan warga negara Indonesia beragama Islam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhlak mulia, berusia paling rendah 40 tahun pada saat melakukan pendaftaran, sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik, diutamakan yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, teman bro 2. Baru pendidikan paling rendah sarjana, bersedia bekerja penuh waktu, bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan atau badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih dan memiliki visi, misi, dan program kerja. Nah, dokumen persyaratan dan tata cara pendaftaran yang harus dilengkapi dengan jadwal tahapan seleksi. Sebagai berikut, teman bro 2. Pengumuman seleksi 15-29 Juli 2026, pelaksanaan pendaftaran 15-29 Juli 2026, seleksi administrasi 30 Juli 2026, pengumuman hasil seleksi administrasi 1 Agustus 2026, seleksi kompetensi yang meliputi tes pengetahuan dasar, penulisan makalah 3-4 Agustus 2026. Pengumuman hasil seleksi tes pengetahuan dasar dan penulisan penulisan makalah 6 Agustus 2026, seleksi wawancara 8 Agustus 2026, pengumuman hasil seleksi 10 besar 11 Agustus 2026. Nah, jadwal tahapan seleksi yang tercantum dalam pengumuman ini dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan hanya akan diinformasikan melalui laman https.simzat.kemenag.go.id. Untuk informasi lebih lengkap nomor pro 2, kamu bisa hubungi kontak person tim sekretariat seleksi Jusnimar Esos 0852 7476 1141 atau Alfajri SHIMHI 0822 8422 4943 untuk informasi lebih lanjut.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sopan.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pohon Harapan dihadirkan dalam Festival Anak Sumatera Barat 2026 di halaman Gubernuran pagi tadi. Hiasan dimaksud bukan sekedar dekorasi, melainkan media bagi anak-anak untuk menyampaikan aspirasi yang nantinya dirangkum dalam Deklarasi Suara Anak Indonesia. Fasilitator Forum Anak Provinsi Sumatera Barat, Rahmanda Adilah, mengatakan Pohon Harapan rutin dihadirkan setiap peringatan Hari Anak karena mendapat antusiasme tinggi dari peserta. Anak-anak memanfaatkan media tersebut untuk menuliskan harapan bagi diri sendiri, keluarga, hingga pembangunan di Sumatera Barat. Film Senin Harga Naik ini telah tayang di Netflix setelah sebelumnya menghiasi layar bioskop Indonesia sebagai drama keluarga penuh emosi.

Kehadiran film garapan Dina Jasanti tersebut kembali menghadirkan kisah hubungan ibu dan anak yang menyentuh hati penonton. Film ini disutradarai Dina Jasanti dengan naskah yang ditulis Rino Sarjono, serta diproduksi Starvision bersama Legacy Pictures. Keduanya menghadirkan drama keluarga yang mengangkat tema pembuktian seorang anak kepada ibunya melalui konflik kehidupan sehari-hari. Film ini dibintangi Nadia Arina sebagai Mutia dan Meriam Bellina yang memerankan sosok ibu bernama Retno. Deretan pemain lainnya seperti Andri Masadi, Hamis Daud, Rianti Kapraik, Nungki Kusuma Stuti, serta Naila Depornama juga turut terlibat dalam film ini. Bernadia menggelar showcase album terbarunya bertajuk Semoga Hanya di Mimpi. Acara ini berlangsung meriah di Tenis Indoor Senayan. Pemilihan tempat besar tersebut bukanlah sebuah keputusan tanpa pertimbangan matang. Lokasi mega ini menjadi simbol penting perjalanan karirnya. CEO Juni Records, Adrianto Pratono alias Boim, menganggap langkah besar tersebut sangat penting. Sebab katanya, karya indah Bernadia kini makin siap disambut oleh publik. Yang menilai penentuan lokasi konser baru ini merupakan keputusan paling tepat. Panggung indoor stadium memberikan pengalaman baru baginya. Bernadia mengaku awal mula mengetahui lokasi pertunjukan secara tidak sengaja. Kabar penting ini justru datang dari seorang rekannya. Dirinya mempercayakan penuh semua keputusan lokasi panggung utama kepada manajemen. Pilihan tempat akhir ditentukan sepenuhnya oleh pihak manajer.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini kita ke info dari wilayah Sumatera Barat lagi ya, teman Pro 2. Ada Puskesmas Air Santo, Kota Pariaman yang meluncurkan inovasi Liga Matoa. Atau artinya, libatkan keluarga memantau pengobatan jiwa. Nah, hal ini untuk meningkatkan kepatuhan berobat bagi orang dengan gangguan jiwa, ODGJ. Melalui inovasi tersebut, teman Pro 2, keluarga dilibatkan secara aktif dalam mendampingi, memantau, dan memberikan dukungan selama proses pengobatan pasien. Kepala Puskesmas Air Santo, Isneli Warni, kepada RRI pada hari Senin 27 Juli 2026 mengatakan bahwa ODGJ merupakan individu yang mengalami gangguan pada kondisi kejiwaan sehingga mempengaruhi cara berpikir, berperilaku, dan mengelola emosi. Kondisi tersebut kerap membuat penderitanya kesulitan menjalani aktivitas sehari-hari maupun berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Nah, menurut Isneli, pengobatan yang dilakukan secara teratur menjadi kunci agar kondisi pasien tetap stabil dan kualitas hidupnya meningkat. Karena itu, keterlibatan keluarga sangat penting untuk memastikan pasien tetap menjalani terapi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Nah, dalam pelaksanaannya, keluarga dibimbing menerapkan metode 5M, yaitu memonitor, memotivasi, mencatat, mengenali efek samping obat, dan melaporkan perkembangan kondisi pasien kepada petugas kesehatan. Nah, seluruh aktivitas tersebut dicatat dalam tabel pemantauan yang diisi setiap hari. Nah, melalui inovasi Liga Matoa, Puskesmas Air Santo berharap keluarga semakin berperan aktif ya, teman berdua sebagai mitra tenaga kesehatan dalam mendampingi ODGJ. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menciptakan proses pemulihan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan pasien di tengah masyarakat.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

Tomopro 2, kali ini kita ke informasi berikutnya. Ada Taman Bacaan Masyarakat Tenggang Raso yang secara terus-menerus Tomopro 2 menunjukkan komitmen nyata dalam meningkatkan literasi warga Kota Padang. Nah, hal ini disampaikan oleh Putri Julita Tomopro 2, yang mana Putri Julita merupakan inisiator dari TBM tersebut dalam program obrolan komunitas yang disiarkan di Pro 1 RRI Padang pada Sabtu 25 Juli 2026 lalu. Nah, gerakan sosial tempat belajar yang berdiri sejak tahun 2000 ini mengabdi secara konsisten melalui dua lokasi operasional. Sosok pendirinya mengawali langkah mulia ini dari posyandu sederhana sebelum akhirnya berkembang menjadi pusat kegiatan belajar bagi masyarakat luar atau bagi masyarakat luar. Nah, Tomopro 2, perkembangan tersebut tidak selalu berjalan mulus dan lancar ya. Bencana gempa bumi yang terjadi pada tahun 2009 pernah meruntuhkan seluruh bangunan fisik TBM hingga rata. Tapi dari semuanya TBM berhasil bertahan dan komunitas TBM Tenggang Raso aktif membentengi warga masyarakat dari bahaya penipuan digital serta gempuran berita bohong di media sosial. Nah, materi edukasi literasi digital rutin diberikan agar warga terhindar dari berbagai modus pencurian data pribadi melalui tautan palsu.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gimana nih hari Senin ya? Cerah sih ya, tapi mungkin diri kamu masing-masing, diri kamu sendiri yang tahu. Selain juga mungkin orang-orang di sekitar kamu yang tahu gimana kamu melewati hari ini ya, teman Pro 2. Yang udah kembali ke aktivitasnya masing-masing, ada yang kuliah, ada yang sekolah mungkin, ada yang kerja. Nah, yang kerja sih biasanya hari Senin, bukan yang kerja aja ya, yang sekolah juga biasanya males kalau lagi hari Senin. Gak boleh gitu ya, teman Bro 2. Pendidikan hari apapun, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kalau ada sama Minggu mungkin libur ya. Gak boleh males, setiap hari harus sama rajanya. Begitupun juga kalau lagi kerja. Ya walaupun gak tahu kenapa ya, padahal mah tugas yang kita kerjain di hari Senin dan di hari-hari lainnya sebenarnya sama-sama aja, tapi gak tahu kenapa vibes-nya di hari Senin kayak mager aja gitu. Tapi itu yang harus dilawan ya, teman Pro 2. Dan mudah-mudahan kamu berhasil melewati Senin kamu dengan baik. Dan jam segini kayaknya udah siap-siap mau pulang sih. Atau kamu malah menerapkan yang namanya hustle culture, teman Pro 2. Yang sebenarnya juga jangan dibiasain ya. Karena kebiasaan hustle culture ini bisa dipicu oleh ritme hidup serba cepat, katanya teman Pro 2. Apa sih hustle culture itu, teman Pro 2? Yang mana ini ada hubungannya dengan perkembangan teknologi yang bikin banyak orang terbiasa nih menjalani hidup dengan ritme yang serba cepat. Informasi datang tanpa henti. Banyak sumber informasi itu juga ngaruh sih kayaknya, teman Pro 2. Kayak misalnya kamu lihat handphone atau buka handphone aja bisa dari berbagai aplikasi, terus kamu dapat informasi dari setiap aplikasi yang kamu buka atau media sosial yang kamu buka. Misalnya di Instagram kamu scroll beberapa kali itu udah beberapa juga informasi yang kamu terima ya, terus pindah ke media sosial yang lainnya juga akhirnya sama. Nah, pada akhirnya kamu menerima terlalu banyak informasi. Nah, informasi yang datang tanpa henti ini, teman Pro 2, bikin distraksi yang cukup besar terhadap pekerjaan. Dan tuntutan untuk selalu produktif juga semakin tinggi tuh, teman Pro 2. Kalau pada akhirnya kamu juga menunda-nunda ya pekerjaan kamu, jadi kayak udah numpuk, terus harus diberingi dengan produktivitas yang juga tinggi di akhir nanti. Nah, kebiasaan kayak gini, teman Pro 2, katanya merupakan pola hidup yang menempatkan kesibukan dan produktivitas sebagai tolak ukur utama keberhasilan. Ya boleh sih kamu sibuk, teman Pro 2, tapi ya jangan sampai nanti produktivitas kamu itu jadi tolak ukur bagi kamu dalam menentukan berhasil atau enggaknya kamu menjalani suatu hari gitu ya. Beberapa kebiasaan yang berlebihan ini justru bisa mengganggu keseimbangan hidup. Misalnya nih, teman Pro 2, perasaan selalu merasa harus produktif. Katanya ini salah satu ciri paling umum dari hustle culture ini. Yang mana merupakan keinginan untuk terus produktif setiap saat ya. Waktu luang sering dianggap sebagai kesempatan yang terbuang tuh, teman Pro 2. Dimana kamu mungkin merasa perlu mengisi waktu itu dengan pekerjaan ya, padahal mah enggak juga. Ada waktunya juga kamu harus istirahat, belajar atau aktivitas yang lainnya yang enggak ada hubungannya sama pekerjaan. Akibat ini, teman Pro 2, momen untuk beristirahat seringkali dipenuhi rasa bersalah. Padahal tubuh dan pikiran juga butuh jeda tuh untuk tetap sehat ya. Jangan kerja mulu, teman Pro 2. Produktivitas yang berkelanjutan justru lebih mudah dicapai ketika kita mampu mengatur waktu kerja dan waktu istirahat dengan seimbang.

0: enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hobimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hobimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hobimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hobimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hobimpa lagi.
5: Hobimpa Alayum Gambreng.
6: Itu tahu dah po.
7: Lagi santai di sore hari.

Omro 2 dikutip dari rri.co.id. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan pemerintah tengah menyiapkan penguatan riset teknologi sektor perkapalan. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung pertumbuhan industri kapal dalam negeri.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
5: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Teman terbaik.

Oh enggak sih, teman berdua, kemajuan teknologi bikin pekerjaan semakin mudah tuh untuk dibawa kemana aja. Kadang ini jadi memudahkan, kadang juga jadi jebakan ya, teman berdua. Pesan dari kantor bisa masuk kapan aja melalui ponsel. Sementara rapat daring memungkinkan pekerjaan dilakukan di luar jam kerja ya, teman berdua. Nah, kondisi ini bikin batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi jadi kabur tuh, teman berdua. Banyak orang akhirnya tetap membalas pesan kerja saat malam hari, akhir pekan, bahkan ketika sedang berlibur. Kalau dibiarin nih teman berdua, kebiasaan kayak gini bisa meningkatkan resiko kelelahan mental. Karena pada akhirnya kita nggak punya waktu untuk benar-benar melepaskan diri dari pekerjaan.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh ayo. Serem.
2: Abang, tolong bang.
0: Bro, itu kan Kunti bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong bang, nafas Kun sesak nih.
0: Ya elah Kun, itu kan hak asasi abang Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
4: Satu, dua, tiga.
5: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
4: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
5: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
4: Emang kamu ada izin?
5: Gak ada sih.
4: Don, buat nukar falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nukar falas bisa kena pidana loh.
5: Hah? Ngeri juga ya?
4: Iya.
5: Ya udah gak usah ditukar lah.
4: Hah?
5: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
4: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
4: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
5: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
2: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
7: Teman terbaik.

Ngobrol dua, ritme hidup yang cepat sering bikin orang menganggap semakin sibuk nih berarti kayaknya makin sukses deh. Nah, jadwal yang penuh, pekerjaan yang menumpuk, dan aktivitas tanpa henti ini dianggap sebagai tanda bahwa seseorang memiliki karir yang baik ya. Padahal nih, teman bro dua, yang terjadi sebenarnya nggak kayak gitu. Seseorang bisa saja bekerja lebih lama, tapi hasilnya nggak lebih baik dibanding mereka yang mampu mengelola waktu dengan efisien ya. Teman pro 2, kesuksesan seharusnya dinilai dari kualitas hasil, bukan dari sekedar banyaknya aktivitas yang dilakukan setiap harinya.

Tombol Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM menegaskan kemudahan perizinan produk harus tetap berjalan seiring perlindungan konsumen. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui kolaborasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, mengatakan pemerintah berkewajiban menjaga keamanan masyarakat dari potensi risiko kesehatan. Di sisi lain, menurutnya, pelayanan kepada pelaku usaha juga harus diperkuat agar UMKM semakin berkembang.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Bapak makan apa? Rambo.
1: Tuh di sana.
2: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
2: Eh, enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
2: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Eh, mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
5: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Kamu pernah gak sih, teman berdua, mengorbankan waktu istirahat kamu demi mengejar target? Nah, kebiasaan lain ini muncul, yaitu ketika kita mulai mengurangi waktu tidur, melewatkan waktu makan, atau menunda liburan demi mengejar target tertentu nih, teman berdua. Nah, semuanya dilakukan dengan keyakinan bahwa semakin banyak waktu bekerja, semakin besar juga peluang untuk berhasil. Padahal nih, teman berdua, kurang tidur dan minim istirahat justru menurunkan konsentrasi ya, kreativitas, juga kemampuan mengambil keputusan. Nah, dalam jangka panjang, kondisi ini berisiko memicu kelelahan berkepanjangan loh, teman berdua. Nah, menjaga kesehatan tetap jadi investasi penting agar produktivitas bisa dipertahankan dalam waktu yang lama. Jangan biarkan hustle culture nih, teman berdua, perlahan-lahan jadi sesuatu yang menimbulkan masalah di kemudian hari ya. Yang emang sih hal ini lahir dari tuntutan zaman yang serba cepat, tapi bukan berarti harus dijalani tanpa batas juga. Gitu loh, teman berdua. Dan kayaknya Gus Pri udah sampai di batas waktunya. Di sore hari ini waktunya pamit dulu. Dan abis ini masih ada lagu-lagu buat kamu, teman berdua, yang masih bisa kamu simak sampai nanti jam 6. Abis itu lanjut dengan program-program lainnya nanti bareng penyiar Pro 2 favorit kamu. Teman berdua, tetap sama kita di Pro 2 FM, Radio Padang, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
2: Lagi santai di sore hari.

kedua, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat, kiamat." Pemuka-pemuka kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Tetapi, aku ini seorang rasul dari Tuhan seluruh alam. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapat rahmat?" Maka mereka mendustakan Nuh, lalu kami selamatkan dia dan orang-orang bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya, mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Dan kepada kaum Ad, kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Maka, mengapa kamu tidak bertakwa?" Pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya, kami memandang kamu benar-benar kurang waras, dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta." Dia, Hud, menjawab, "Wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah rasul dari Tuhan seluruh alam. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu? Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan. Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Dan salawat beriring salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Padang di mana saja berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dengan judul "Saat Jatuh Ingatlah Kepada Allah." Kehidupan terus berputar. Ada yang di bawah, ada pula yang di atas. Namun, setiap yang di atas dapat pula berada di bawah. Begitu pula sebaliknya. Hidup tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan, karena terkadang apa yang sudah kita rencanakan tidak berjalan sesuai dengan harapan. Mimpi dan cita-cita yang telah kita susun bisa saja buyar seketika. Jika kita tidak menempatkan diri bahwa semua yang terjadi atas kehendak Allah. Dalam kondisi tersebut, Biasanya kita akan merasa semua dilakukan sia-sia hingga merasa terpuruk atau down dan ingin menyerah. Bahkan tidak jarang pula di antara kita yang sempat berpikir ingin menyudahi hidup karena tidak kuat atas cobaan yang dialami. Na'udzubillah min zalim. Cobaan yang menghampiri diri kita sejatinya adalah cobaan yang diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Jika kita mampu melewatinya, sudah tentu kita termasuk golongan orang-orang yang beriman. Namun, jika kita lengah, lalai, atau bahkan merasa tak mampu menghadapinya, berarti kita termasuk golongan orang-orang yang futur atau lemah iman. Bagi kita orang yang beriman, cobaan dan ujian yang berat harus bisa kita lewati dengan tetap melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita malah mengutuk keadaan sampai berkata bahwa Allah tidak adil. Allah itu Maha Adil. Jadi, tidak mungkin Allah memberikan cobaan kepada hambanya melebihi kemampuan seorang hamba. Allah tahu kalau kita bisa menghadapi berbagai cobaan yang Dia berikan sehingga Dia memberikan cobaan itu kepada kita. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Allah Maha Tahu, sehingga Allah memberikan cobaan untuk kita agar kita terus berusaha dan tidak menyerah sampai titik ini saja. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, sebagai seorang hamba Allah, kita diperintahkan untuk terus berusaha dalam doa dan ibadah. Kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh putus asa, karena dalam diri seorang Muslim ada semangat yang membara untuk dekat dengan Sang Pencipta. Allah sudah menjelaskan dalam firman-Nya surat Al-Insyirah ayat 5 yang artinya, sesungguhnya bersamaan dengan kesusahan dan kesempitan itu terdapat kemudahan dan kelapangan. Dari ayat ini sudah jelas bahwa semua musibah dan cobaan yang menghampiri kita tidak akan bertahan lama. Allah akan menghapus seluruh cobaan yang datang kepada kita jika kita tidak menyerah saat menghadapi cobaan dan tidak putus asa dengan cobaan yang menimpa. Cobaan pasti akan datang. Lantas, bagaimana agar diri kita kuat menghadapi cobaan yang datang? Bagaimana agar diri kita menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah? Yang pertama adalah, kita harus qanaah, menerima segala sesuatu dengan ikhlas tanpa mengeluh serta menyadari semua datang kepada kita dari Allah. Semua itu datang karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis dijelaskan yang artinya dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh beruntung orang-orang yang masuk Islam mendapatkan rezeki secukupnya, dan ia merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, bersabar dengan cobaan, karena cobaan yang datang tidak akan menetap selamanya dalam diri kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, dan kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yang ketiga, jangan menyerah dalam menghadapi cobaan. Kita dilarang berputus asa dan menyerah di tengah jalan. Rahmat Allah diberikan kepada mereka yang tersemangat dikala diberi nikmat maupun dikala tertimpa musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Mari kita tanamkan ketiga hal tersebut di dalam diri kita, agar kita tidak menjadi pribadi yang mudah menyerah dan pribadi yang berputus asa. Semoga kita tergolong hamba Allah yang dapat melalui seluruh cobaan dengan tuntunannya, sehingga kelak akan dibalas dengan surganya nanti. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar RRI Padang, di mana saja berada, yang memuliakan Allah, demikianlah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, tepat pukul 18.31 menit waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allahu

perkara durhaka atau berani melawan orang tua merupakan hal yang membuat Allah marah. Hingga dalam Al-Quran pun tertulis, jangan sampai seorang anak mengucapkan kata ah kepada orang tua. Sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewa terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
6: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Selamat malam teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terus mempercepat penyaluran berbagai program bantuan sektor pertanian guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Hingga pertengahan 2026, sejumlah bantuan telah disalurkan mulai dari irigasi, pompanisasi, alat dan mesin pertanian, benih hortikultura, hingga benih padi. Bupati Dharmasraya Anissa Suci Ramadhani mengatakan pemerintah daerah berkomitmen memastikan seluruh bantuan yang diterima petani benar-benar dimanfaatkan secara maksimal. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan program akan menjadi dasar untuk mengusulkan bantuan lanjutan dari pemerintah pusat. Anissa juga menjelaskan sepanjang 2026 penyaluran bantuan pertanian telah memasuki tahap keempat dan bantuan yang telah diberikan meliputi pembangunan irigasi tersier, pompanisasi, alsintan, benih hortikultura, serta benih padi. Lando Norris meraih kemenangan perdana musim 2026 pada Formula One Grand Prix Hungaria kemarin. Pembalap McLaren itu unggul atas Max Verstappen di posisi kedua dan Kimi Antonelli di tempat ketiga. Memulai balapan dari pole position, Norris sempat kehilangan posisi melalui manuver Oscar Piastri di tikungan kedua. Rekan satu timnya yang kemudian mengendalikan jalannya balapan di sirkuit Hungaroring pada paruh pertama. Dan berdasarkan laporan Motorsport, Norris terlihat tampil lebih cepat tetapi kesulitan menyalip dari karakter lintasan yang sempit. Verstappen yang start dari urutan keempat berhasil naik satu posisi pada awal balapan. Selanjutnya Formula One akan memasuki jeda musim panas sebelum kembali berlaga di GP Belanda pada 21-23 Agustus 2026. Evan juga resmi mengumumkan sirkuit Sepang, Malaysia akan menjadi tuan rumah GP Bahrain pada 2-4 Oktober 2026. Informasi terakhir teman Pro 2, Arda Guler mengungkapkan sesi latihan pramusim pertamanya di bawah bimbingan Jose Mourinho. Menurutnya, ini merupakan kesempatan besar bagi gelandang Turki tersebut untuk bekerja dengan legenda sepak bola. Tentang pramusim, Guler mengatakan hal terpenting adalah melatih aspek fisik, namun penting juga mendengarkan arahan dan juga mempelajari apa yang diharapkan Mourinho dari para pemain. Guler bergabung dengan Real Madrid pada musim 2023 di Fenerbahce. Ia juga menjadi bagian penting dari skuad Madrid di bawah pelatih Anyar Mourinho. Ia siap memberikan kontribusi terbaik untuk Los Blancos di musim mendatang dan pemain Turki itu pun siap berjuang membawa Madrid meraih gelar. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 19.

0: Masih di Music Live Chat, teman Pro 2. Dan sekarang gue sudah kedatangan band Papan Atas Kota Bekasi, teman Pro 2. Ini dia, Perahu Kertas. Selamat malam, bro.
1: Malam. Akhirnya
0: datang
1: juga nih.
0: Apa kabar teman-teman Perahu Kertas?
1: Alhamdulillah, bahagia.
0: Bahagia.
1: Tidak hanya baik ya, bahagia.
0: Sehat?
1: Sehat.
0: Aduh. Ini personilnya Perahu Kertas berempat kan ya? Enggak, bertiga.
1: Tiga dong.
0: Bertiga aja ya.
1: Tiga.
0: Ada siapa aja nih malam hari ini yang
1: ada
0: datang ke Pro 2?
1: Ada Chandra Kim.
0: Chandra Kim. Dari Korea ya, Bapak?
1: Dari Selatan, Korea Selatan.
0: Oke.
1: Okay. Makasih Selatan.
0: Selanjutnya ada siapa, bro?
2: Dimensi Hardy.
0: Dimensi Hardy. Pemain bass nih, teman Pro 2. Dan ini aktor ya?
1: Aktor laga.
0: Satu lagi aktor laga. Ada siapa, bro?
2: Robert.
1: David Caniago.
0: Robert David Caniago. Pegang apa dia, bro?
1: Pegang celana dari tadi aku lihat-lihat. Mau celana lu?
2: Pegang kendali.
0: Pegang drum, pegang kendali. Ini ada salah satu band, bisa dibilang band indie ya. Ini yang sedang meroket, teman Pro 2. Dan mereka merilis lagu terbaru mereka pertama kali di radio.
1: Yeah.
0: Ya kan? Ini udah tersebar di seluruh Indonesia materinya. Ya kan? Dan ini bertajuk Joki Cinta.
1: Joki Cinta. Kayaknya belum gue sebar juga. Besok baru gue sebar.
0: Udah gue yang nyebar.
1: Oh iya, terima kasih Oza.
0: Karena gue adalah salah satu fans beratnya Shin Tae-yong. Kan gue dari Korea Selatan, men.
1: Iya.
0: Tapi mungkin pertanyaan ini belum pernah ditanya sama penyiar-penyiar sebelumnya.
1: B.
0: Iya kan? Gimana sih personil Perahu Kertas ini ketemunya, awalnya gimana terbentuknya? Karena dulu gue ngelihat ada band seperti kalian, itu lagunya di play di Ramayana, bro, di Matahari Bekasi, bro. Tapi mirip doang gitu loh. Dulu tuh personilnya vokalisnya nggak, rambutnya nggak hijau. Sekarang udah hijau.
1: Jangan aneh-aneh aja. Itu band gue yang dulu kayaknya.
0: Oh iya, itu band lain dulu. Nah, gimana ceritanya Perahu Kertas ini bisa terbentuk, men?
1: Terlalu lu masih ingetnya ini, Ramayana aja.
0: Ini ulang tahun Perahu Kertas di tanggal 9 September 2016.
1: Iya.
0: Benar ya?
1: Maaf.
0: Berarti udah berapa tahun?
1: 10. Nah,
0: 10 tahun.
1: Tahun ini. 10 itu apa ya?
0: Apa?
1: Sebutannya?
2: Windu.
1: Apa dong? Satu abad.
0: Enggak dong, satu abad 100 tahun.
1: Enggak, 10 tahun lah.
0: Udah 10 tahun.
1: Juga.
0: Udah 10 tahun bersama.
1: Dekade.
0: Satu dekade
1: maksudnya.
0: Satu dekade bersama. Nah, itu ceritanya gimana awalnya? 10 tahun lalu ketemunya di mana?
1: Ya.
0: Udah enggak kerasa dong? Lu udah bersepuluh tahun bersama?
1: Iya, ternyata tidak terasa aja.
0: Duka dan duka ya kan?
1: Iya.
0: Ada sukanya.
1: Duka dan merana. Tidak terasa ya.
0: Iya. Itu gimana dulu ceritanya ketemunya, teman-teman?
1: Ini pertanyaan yang sangat menarik ya.
0: Iya.
1: Seperti yang lu sebutkan ya. Pertamanya adalah Ramayana. Band gue yang dulu.
0: Iya.
1: Gue sama Dimensi Hardy kan ngeband Aerox dulu. Tahu enggak band?
0: Tahu. Aerox motor Yamaha kan?
1: Aerox.
0: Oh, iya.
1: Ngeband sama dia. Ngeband bertahun-tahun. Sampai akhirnya 2015 vakum kayak. 2016 bikin band baru lah.
0: Oke.
1: Okay. Band yuk. Dulu selama ngeband gak pernah punya album. Dulu kan susah aja ya. Kayak dulu tuh mindsetnya harus label.
0: Ya betul.
1: Rilis sendiri tuh DIY tuh masih terbatas sulit. Edukasinya juga belum nyampe gue tuh. Nah 2016 tuh banyak teman-teman yang mulai rilis sendiri. Kita juga pengen kan. Akhirnya bikin band, ngajak siapa drummer ya.
0: Oke.
1: Si Onai kan akhirnya sibuk tuh di Bang Danamon.
0: Iya.
1: Sibuk banget dia dulu kerja.
0: Bang Danamon Kuningan sini ya?
1: Kayaknya iya deh. Sibuk banget. Akhirnya anjing drummer siapa ya? Ya udah akhirnya Manjoy itu dulu soundman-nya Aerob.
0: Oke.
1: Cari yang rumahnya deket, yang tiap hari udah ketemu, ya udah Manjoy. Bikin Perahu Kertas gara-gara itu doang. Gara-gara kita bikin album. Sesuatu yang gue dari dulu pengen ngeband bertahun-tahun tapi belum pernah punya album. Udah mindsetnya Perahu Kertas tuh udah bikin album yuk. Kayak apa sih rasanya gitu.
0: Jadi awalnya karena band Aerob dulu yang vakum ya.
1: Vakum.
0: Dan akhirnya ketemu Manjoy sebagai
1: drummer
0: baru
1: ya.
0: Dan lo bikin Perahu Kertas.
1: Bikin Perahu Kertas.
0: Dari nama Aerob ke Perahu Kertas itu gimana, men? Siapa sih nemuin nama Perahu Kertas tuh? Namanya di
1: part. Oh lagu
0: siapa?
1: Jadi sebenarnya Aerob itu bukan Perahu Kertas.
0: Okay.
1: Aerob ya Aerob. Orang tuh banyak nyangka kayak, Aerob ganti nama.
0: Nah iya, aku juga nyangkanya begitu.
1: Sebenarnya enggak, Aerob tuh udah gue tutup buku lah.
0: Oke. Okay.
1: Pengen bikin sesuatu yang baru yang lebih lebih kiri.
0: Nah,
2: bukan di kanan
1: banget ya. Dulu kanan banget.
0: Ferry nah. Irwadi kali ya.
1: Iya. Iya. Di kiri.
0: Terus.
1: Kertas lah, anjay. Perahu kertas tuh gara-garanya pas bikin demo bahkan bandnya belum ada. Dimensi Ardi bikin lagu judulnya Perahu Kertas.
0: Oh.
1: Kayak si kakak yang satu itu.
0: Iya. Yeah.
1: Itu lagu pertamanya tuh. Kita bikin terus bandnya apa ya? Udah Perahu Kertas aja.
0: Oke. Okay.
1: Bandnya Perahu Kertas karena namanya kita rilis lah tuh.
0: Single pertama ya.
1: Oh, hah? Lupa gua. Udah dong ya. Oh enggak, lagunya loh, malah ini? Lagunya malah enggak jadi.
0: Oh, lagunya malah
1: enggak
0: jadi.
1: Yang Perahu Kertas, tapi nama bandnya malah jadi lokal. Perahu Kertas manja. Okay. Gabung nih kita ya. Rilis lagu pertama ya udah kita rilis di YouTube. Antusias dong ya band baru gue nih kiri.
0: Ini aku judulnya.
1: Ini aku. Okay. Sebelum ini aku malah monolog.
0: Monolog.
1: Nah. Monolog satu.
0: Monolog satu.
1: Cari okay. Di YouTube. Ketutup sama ribuan mau di Ayunda ya.
0: Band
1: gue mana ya? Gak ada, gila.
2: Gagal nih.
1: Ini
2: yang sebelum berkembang.
1: Iya. Sebelum berlayar udah.
2: Susah dicari.
1: Udah kegulung ombak.
0: Iya. Kenapa namanya jangan perahu kertas, perahu beton misalkan. Iya, lebih kuat, gitu. Iya.
1: Akhirnya akhirnya udah hanya dihilangin, gak pakai spasi.
0: Oke. Okay.
1: Biar apa tuh bahasanya kalau pencarian?
0: Biar gak sama
1: search-nya. Bahasa bisnisnya.
2: SEO-nya.
1: Oh, SEO-nya biar okay. Gampang nih, hanya biar gak sama ya. Iya. Udah jadi perahu kertas. Okay. Terus rilis ini aku, udah jadi perahu kertas kalau di searching muncul paling atas.
0: Nah. Okay. Itu berarti ada artinya gak sih perahu kertas
1: artinya itu? Artinya nih, Dimensi Ardi jago banget.
0: Coba nih.
2: Setelah jadi, kita gak mikir artinya nih. Penting unik aja namanya biar gampang dicari. Pas di searching, perahu itu tetap perahu juga. Bahasa?
1: Ternyata bahasa mana?
2: Lampung.
0: Bengkulu.
1: Sorry. Bengkulu.
2: Ya, bahasa Bengkulu artinya sama juga, perahu juga. Jadi ternyata sama. Sama aja berarti artinya perahu
0: okay.
2: Kertas, tapi spellnya unik aja.
0: Oke. Okay. Jadi itu sebenarnya artinya diketahui belakangan ya?
2: Iya malah ya.
0: Oke, okay. Dan perahu kertas itu sekarang ini menjadi band bergenre rock motivasi, bro. Hati-hati ini lo. Berat ini.
1: Hati-hati ya.
0: Hati-hati ya. Ini hati-hati. Kenapa lo bisa berganti genre? Setahu gue lo dulu adalah band rock ya.
1: Rock.
0: Band rock papan atas ya. Bekasi lah ya. Ya, ya. Di bawahnya Bara Suara. Iya kan? Tapi sekarang lo menjadi rock motivasi. Itu apa sih men? Rock motivasi ini, itu gimana sih?
1: Ini pertanyaan yang menarik ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi 2000 ya tadi lah 2016 kebentuk, mulai rilis 2017.
0: Iya.
1: Kita rilis Ini Aku, rilis Merah Membiru.
0: Merah Membiru itu video klipnya luar biasa. Yui,
1: yang kertas itu.
0: Wis,
1: rilis Terang Bersulam, terang kita bersulam. Juga rilis lagu judulnya apa ya banyak.
2: Jangan dulu mengerti.
1: Belum yang 2000 bawah tuh. Ada Aurora.
0: Oh, Aurora. Nah,
1: pas pandemi. Ya itu kita rilis Adaptasi Atau Mati, kita rilis Ufuk, lagu tentang mencintai proses, Jangan Dulu Mengelap Keringat, terus kita ngeband kan ngeband aja ya, maksudnya anak perahu kertas ini tidak terlalu memikirkan
0: pemasukan,
1: pemasukan mikir dong.
0: Oh iya beda ya.
1: Makanya ada Sweet Spot Music Studio, Galaxy Sound System aja.
0: Masuk.
1: Ini garasi.
0: Yo.
2: Berkaryanya tuh nggak terlalu terganggu.
0: Oke. Okay.
2: Soalnya udah.
0: Udah aman.
1: Wah, rilis lagu, rilis album.
0: Terus?
1: Ada sosok bernama Egy waktu itu. Dia posting Egy. Story. Bukan Egy, Fiskral ya.
0: Oke. Okay.
1: Dia posting lah. Kayak, wah suka banget sama perahu kertas.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia tulis, band rock motivasi dari Bekasi.
0: Wow.
1: Kita, gue baca dong.
0: Nah. Egy ini wartawan?
1: Bukan, ada pendengar kita lah.
0: Oke.
1: Sejenis manusia ya yang hidup di Bekasi.
0: Oh, oke.
1: Dia posting tuh aja, band rock motivasi dari Bekasi. Terus gue urut judul-judul lagu perahu kertas dari 2016 kan.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata iya lagunya motivasi semua ya.
0: Okay.
1: Padahal semuanya dibuat itu bukan untuk orang lain. Kayak Merah Membiru ya gue membicarakan perahu kertas aja, Babak Belur. Ini aku tuh tentang orang yang krisis jati diri. Jangan malu untuk ngeluarin karakter diri sendiri. Semuanya untuk perahu kertas, motivasi untuk perahu kertas. Sampai postingan si Egy itu muncul, kita baru sadar kita bener motivasi ternyata ya.
2: Ternyata berdampak bagi
1: berdampak,
2: orang kita,
1: ternyata berdampak gitu. Udah dari situ bener motivasi.
0: Rock motivasi
1: buat siapa? Buat diri sendiri. Kok sosok motivator ya? Motivator kan hidupnya harus hancur dulu. Kita ini adalah manusia-manusia hancur yang mengekspresikan dirinya melalui karya. Gitu ja.
0: Jadi band rock motivasi. Nah berarti di lagu terbaru Joki Cinta ini motivasi juga men?
1: Motivasi.
0: Motivasi. Kita bakal bedah lagu Joki Cinta.
1: Yo.
0: Apakah lagu-lagu Joki Cinta ini terinspirasi dari grup Hindia juga, kita nggak tahu.
1: Oh, iya.
0: Ya, kan? Bisa kan? Atau terinspirasi dari Leto, kita nggak tahu.
1: Ah itu udah pasti.
0: Udah pasti. Ataukah terinspirasi juga dari lagunya Jenny terbaru? Wah, abis yang satu ini teman Pro 2 bakal kita bahas, pastinya jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.
3: Yeah. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masih di Music Live Chat teman Pro 2 dan masih barengan band Papan Atas Kota Bekasi.
1: Amin.
0: Yaitu Perahu Kertas.
1: Yes.
0: Wah, jadi fun fact ya teman Pro 2 ya. Ini band, salah satu band favoritnya Wali Kota Bekasi teman Pro 2. Siapa Wali Kota Bekasi bro, namanya bro?
1: Gue malas benar disebut band Bekasi.
0: Mastery. Tapi lu harus menjadi band kebanggaan Bekasi.
1: Gue pernah mau pakai gors, lu bayar 7 juta.
0: Siapa yang minta bayar?
1: Gak tahu. Akhirnya 300 ribu ke penjaga.
0: Hah?
1: Imbauan, bukan himbauan ya, masukan untuk para tim-tim di Bekasi.
0: Asik, iya, asik. Tapi teman Pro 2 jujur ya, gue tuh salah satu fansnya mereka nih.
1: Min.
0: Sejak zaman Aerob ya. Mereka itu kalau bermain musik itu luar biasa.
1: Min, amin.
0: Kalau Chandra itu bermain gitar gak kalah sama Moldy.
1: Iya gak?
0: Yo,
1: yo,
0: iya
1: dong. Menang kidal doang dia tuh.
0: Pokoknya ini band keren banget. Dan mereka besok akan merilis lagu
1: ya,
0: yang berjudul Joki Cinta.
1: Yo,
0: wow. Apa ini Joki Cinta bro? Oh,
1: ini menarik ya.
0: Apakah Joki Cinta itu apa sih? Mak Comblang bukan?
1: Yes right.
0: Bahasa dulunya Mak Comblang ya?
1: Mak Comblang.
2: Bahasa Genzinya Joki Cinta. Bahasa
0: Joki Cinta.
1: Lo kalau mau nanya-nanya langsung yang bikin lirik kayak dan ke gua.
0: Ini sebelah gua nih. Tapi Joki Cinta ini bercerita tentang apa nih? Kesulitankah di era-era globalisasi ini mencari pasangan atau gimana?
1: Ya, emang sulit cuy. Iya sih Manjo, sulit banget ya.
0: Iya Manjo dari dulu masih nyari aja ya?
1: Masih
2: setia
0: buat. Masih setia ya?
1: Sendiri.
0: Iya. Padahal filmnya udah di mana-mana.
1: Yoi. Apa masih setia gonta-ganti?
0: Iya. Setia gonta-ganti ada ya? Baru setia gonta-ganti. Gimana cerita tentang apa nih Joki Cinta?
2: Joki Cinta ya? Ya dulunya kita kenal.
0: Kejepit.
2: Di era yang sudah digitalisasi zaman sekarang itu dalam mencari pasangan tuh kurang ada sentuhan humanisnya. Makanya ketika lo mengincar sesuatu, mengincar seorang lo akan butuh Joki Cinta.
0: Oke.
1: Joki. Gimana tuh maksudnya?
0: gini. Gimana Joy? Gimana
3: Joy? Itu sebenarnya kita mengadaptasi dari sabda Rasul ya.
0: Oke.
3: Okay. Carilah
0: pasangan sampai pasangan dengan Cina.
3: Pasangan yang
0: bukan
3: bibit-bibit bobotnya bagus.
0: Nah, ini.
3: Ah, ya, boleh, kayak boleh. Dia cantik. Dia soleha. Dia kayak raya.
0: Udah. Oke. Okay. Muluk ya itu ya, muluk-muluk ya. Jadi bukan muluk-muluk tapi muluk-muluk ya.
1: Jadi intinya lagunya tentang apa nih ya?
0: Jadi lagunya coba-coba liriknya ada part apa aja? Part hooknya di mana? Lirik dari Joki Cinta ini. Coba.
1: Lo cerita. Jadi gini.
0: Ya gimana?
1: Gue bisa Joki ceritain. Cintanya.
0: Oke.
1: Okay. Dia kliennya.
0: Oke.
1: Okay. Gue ngomong ke dia ya.
0: Langsung studi kasus nih ya.
1: Iya.
0: Ya. Saat kau ragu tuh katakan cinta. Bila kau pikir dia terlalu sempurna untukmu. Datang padaku. Begitu banyak kata-kata cinta. Rayuan gombalmu pun tak mampu luluhkan hatinya. Datang padaku karena aku cinta.
1: Joki Cinta.
0: Joki Cinta.
1: Semacam konsultan.
0: Konsultan cinta, bro.
1: Konsultan cinta, bro.
0: Konsultan cinta.
1: Kalau lo gagal mulu,
0: ngertiin
1: dia ya.
0: Oke.
1: Gue baru nemu tadi.
0: Konsultan cinta nih gue nih.
1: Konsultan cinta.
0: Gara-gara di sini nih. Jadi mungkin lagu ini relate tuh untuk teman Pro 2 yang dalam posisi apa, men?
1: Posisi mencintai, menyukai seseorang, tapi lo bingung bagaimana cara ngedeketinnya.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana cara mengungkapkan hati lo.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana langkah-langkah yang lo tempuh agar dia jatuh hati pada lo. Kalau lo bingung, hubungin Perahu Kertas. Kita akan kasih solusinya satu per satu.
0: Nggak, tapi di lagu itu memang gini. Misalkan kalau gue lagi mencari cinta dan gue belum tercerahkan nih. Gue denger lagu Joki Cinta tuh akan dapat motivasi yang berlebih berarti ya.
1: Iya.
0: Karena
1: dong.
0: Lu adalah band rock motivasi.
1: Itu dia intinya.
0: Dan win rate untuk mendapatkan pasangan tuh tinggi.
1: Yes.
0: Oh,
1: that's right, Jah.
0: Jari teman Pro 2 lagu
1: Joki sudah membantu Jah.
0: Itu jadi, maksudnya. Iya, jadi lagu Joki Cinta ini bisa menambah aura lo ya.
1: Nih, itu.
0: Misalkan lo gagal terus, gagal terus, gagal terus, dengerin Joki Cinta, habis itu ketemuan jadi.
1: Jadi.
0: Jadi nih.
1: Jangan ragu pokoknya.
0: Jangan ragu.
1: Jadi.
0: Buat cowok, buat cewek, Jadi semua nih.
1: Jadi semua. Jadi
3: insya Allah. Nah, maksudnya ungkapin aja dulu, Ja.
1: Ungkapin
3: jadi aja. Jadi enggaknya belakangan.
0: Iya. Eh, tapi kan di
3: Bang, gua enggak jadi, Bang. Ditolak gua.
2: Berarti enggak cocok.
1: Berarti
2: kita cariin.
1: Kita cariin
0: iya.
1: Yang lebih cocok.
0: Lu kan sebagai joki cinta akan mencari yang lebih cocok lagi.
1: Maksudnya. Itu maksudnya.
3: Bebet bibit bobotek. Kita tahu lah pokoknya.
0: Nah,
3: datang.
0: Kita mau tes nih teman Pro 2. Mereka kan membuat lagu Joki Cinta,
1: yes.
0: Ya kan? Ada nggak saran-saran buat teman Pro 2 supaya talk chair dalam mencari pasangan?
2: Talk chair dong.
0: Iya kan?
2: Dari sisi kanan.
0: Dari
2: dong.
0: Ini nih.
2: Dari manjo itu.
0: Dari sisi baik kanan.
1: Sisi baik.
3: Apa tadi?
0: Gimana tipsnya ya kan, karena lu udah bikin lagu Joki Cinta nih buat seluruh teman Pro 2 yang lagi mencari cinta nih di malam hari ini, supaya bisa langsung, oh gue dapet pasangan gara-gara gue dengerin lagu Joki Cinta, terima kasih Perahu Kertas, kan gitu. Nah, lu ada wejangan nggak, ada tips nggak buat teman Pro 2 gimana caranya supaya cepat klik mendapatkan cinta yang baru? Nah, luar biasa.
2: Swipe right ya.
3: Main Bumble, main Bumble, main Tinder, banyak aplikasi kencan ya di sekarang. Cari aja.
1: Biar makin banyak.
3: Makin lebar.
1: Ya.
2: Dari 100 adalah
3: satu
2: ya.
3: Itu kan salah satu belajar komunikasi sama cewek tuh di
0: okay.
3: Bumble
0: sama Tinder. Oke. Kalau Manjoy dari generasi belajar. Baru, ya iya, kan.
1: Generasi
0: main baru. Dating apps. Nah, gimana kalau dari Chandra Kim?
1: Kalau dari gue.
0: Ini kan lu generasi dulu mendekati perempuan pasti lo surat.
1: Ya,
0: ya betul, kan. Betul. Lewat Friendster, Live Connector, MIRC,
1: ouch,
0: chat Yahoo Messenger.
1: Ya.
0: Gimana caranya? Iya, supaya kan gini. Kadang-kadang kita mendekati pasangan tuh ada pasangan yang lu deketin bokap gue dulu deh.
1: Benar.
0: Lu keluarga gue dulu. Nah, gimana caranya supaya di ACC nih, Chandra Kim? Dari lu.
1: Kalau gue
0: sebagai joki cinta nih,
1: bukan masalah ACC-nya kalau gue.
0: Oke. Okay.
1: Masalahnya adalah menurut gue namanya cinta itu akan sehidup semati.
0: Wah,
1: ini yang namanya
0: dalam,
1: kulit
0: dalam ini.
1: Akan berubah.
0: Kulit akan berubah.
1: Keriput akan muncul. Umur akan bertambah.
0: Iya.
1: Tapi cara kita berkomunikasi itulah nomor satu menurut gue. Kalau dirasa apa yang lo incer itu menurut lo secara komunikasi, secara attitude berbicaranya cocok sama lo, perjuangkan. Dimulai dari situ.
0: Oke.
1: Komunikasinya lo harus cek dulu,
0: okay.
1: Lo cocok gak nih sama dia. Nah. Jangan cantik, tapi ternyata lo nggak cocok nih cara ngobrolnya. Tapi lo paksain, wah.
0: Iya benar.
1: Cantik nih yang penting nih.
0: Jangan cantik tiba-tiba kayak limbat.
1: Nah,
0: komunikasi nggak lancar.
1: Iya kan, cantik pas ketemu.
2: Kamu nggak ngomong-ngomong sih.
1: Iya anjir,
3: surupan.
0: Surupan.
1: Surupan ya.
0: Ya gue takutnya kayak limbat.
1: Kayak limbat lagi gimana cewek?
0: Iya maksud gue kan ada cewek yang
1: kamu bu, beli apa? Bu.
3: Limpat jadi orang Tegal.
0: Iya kalau iya, soalnya kan kalau laki-laki dapat, kamu mau makan apa? Kamu mau makan apa?
1: Iya.
0: Komunikasi nggak bagus.
1: Komunikasi nggak bagus. Komunikasi nomor satu.
0: Iya.
1: Abis itu, setelah lo rasa kayaknya gue cocok nih cara ngobrol sama dia, lo hubungin Perahu Kertas untuk langkah-langkah selanjutnya.
0: Nah, ini dia. Bisa.
1: Bisa.
0: Kemana hubunginnya? Udah ada? Hotline-nya udah ada?
1: Hotline-nya ada, cek aja di Instagram. Nanti kita pasang hotline-nya ya. Bener juga sih, belum ada.
0: Tapi itu dari versi cowok ke cewek. Nah, ini dimensi Hardy.
1: Dimensi.
0: Gimana caranya buat perempuan-perempuan, ya kan, supaya terhindar dari cowok-cowok yang zong. Nah, sebagai joki cinta kan lo harus kasih masukin. Masukan.
1: Masuknya.
0: Iya, masuk.
1: Lo kasih masuknya dong.
0: Iya dong.
1: Masukin.
0: Iya, maksudnya biar supaya perempuan jangan sampai salah langkah. Nah gimana dari dimensi Ardi?
2: Kalau gue
0: menanggapi persoalan POV
2: seorang POV perempuan ya. Menarik.
0: Iya. Dari joki cinta nih ya.
3: Cowok yang di dating app
2: ya. Itu malu lo.
0: Cowok jadi. Oh, Manjo ya ada di situ ya. Eksis ya.
2: Mbak, di semua
0: oh ada ya?
2: Itu.
0: Oh, ada.
1: Namanya asli lagi
2: enggak ditutup-tutupin dia. Di Dishub pun ada lo tadi Dishub.
0: Oh, Dishub iya ada.
2: Ada.
0: Oh, ada. Oh iya. Gimana dimensi Ardi?
2: Dari POV seorang wanita.
0: Sebagai joki cinta
2: menurut
0: nih.
2: Menurut gue tuh kulik dulu sih. Misalnya lo seorang wanita nih suka seorang pria.
0: Oke.
2: Okay. Wah oke nih gitu kan.
0: Mm-mm.
2: Jangan langsung menunjukkan bahwa lo tuh ada ketertarikan berlebih terhadap dia.
0: Oh.
2: Lo kulik dulu. Lo tanya-tanya temannya dulu. Ini orangnya gimana sih?
0: Okay.
2: Gaulnya di mana?
0: Oke.
2: Okay. Perilakunya gimana?
0: Kalemnya dulu.
2: Kalemnya dulu. Santai ngulik. Terus kalau oke nih, baru deh lo deketin.
1: Kok deketin?
2: Hah?
1: Baru lo hubungin kita.
2: Kan deketin dulu
1: bener.
2: Kalau lo gagal, hubungin kita.
0: Wow. Ini bro, the best emang
1: gua pro kertas. Gue gak kepikiran nih. Sih gue harus menyiapkan solusi-solusi itu sih dengan rilis lagu ini.
0: Menurut gue bagus ya ini ya, karena maksud gue ini salah satu contoh yang harus dilakukan oleh band-band baru gitu. Maksudnya sesuatu yang baru gitu, ya kan, membuat hotline seperti Mas Waspres juga ada kan?
1: Oh iya ya?
0: Iya dong, buat hotline juga. Iya. Jadi halo Mas Mas Waspres, ya kan? Wapres. Jadi ini harus dicontoh teman bro dua.
1: Lihat artworknya dong.
0: Apa dong?
1: Coba atas sedikit.
0: Kita lihat. Wah, main domino.
1: Ya iyalah. Tep apa
0: ini? Ini apa ini?
1: Ada seorang perempuan yang sedang konsultasi cinta bersama perahu kertas.
0: Oh, ini perempuan ya?
1: Iya.
0: Oh iya. Siapa namanya?
1: Jujur lupa. Istrinya teman gua tuh kemarin di lokasi syuting, guys. Oh, iya. Lo mau enggak?
2: Yola.
0: Tapi ini udah ada video klipnya?
1: Besok. Belum kelar gue edit.
0: Oh, belum.
1: Bentar ya.
0: Oh, yang edit lu juga. Iya. Luar biasa. Perahu kertas multi talenta. Buka hotline bisa, edit video klip bisa
1: semuanya.
0: Sound system ada. Apa lagi? Coba
1: rekaman
0: ada.
1: Terus studio latihan, studio bikin dubbing, iklan. Mixing, mastering, iklan.
0: Bisa semua.
2: Ngukur jalan
0: ada. Serius. Udah ada di hotline-nya semua?
1: Ada insyaallah. Okay.
0: Kalau begitu kita putar dulu nih. Joki Cinta. Dari Perahu Kertas.
2: Pertama kalinya di dunia nih.
0: Di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Baca.
1: Masih barengan dengan Perahu Kertas. Joki cinta, bro.
2: Yes. Akhirnya.
1: Luar biasa.
2: Akhirnya.
1: Gue mendengar lagu Joki Cinta, teman bro dua. Jujur gue teringat dengan salah satu band.
2: Ya.
1: Di Upstairs, bro.
2: Nah.
1: Wah. Fresh tuh. Banget, bro.
2: Bener.
1: Ini udah cocok nih main di klub-klub ya.
0: Yo, ya, ya,
1: di Real Madrid, Persija Jakarta.
0: Klub bola.
1: Oh, salah dong.
2: Klub motor dong.
1: Ini asik banget ya. Boleh denger malam-malam juga asik nih.
2: Asik lah.
1: Wah, disco-disco ya.
2: Disco.
1: Gila.
2: Disco darurat.
1: Kalau gue ngedenger ini bergenre Electronic City, bro.
0: Iya, ini menarik nih ya.
1: Cocok.
0: Emang, cocok banget buat beli TV.
1: Gratis ongkir ya.
0: Iya.
1: Tapi men, lagu Joki Cinta ini berarti berbeda jauh ya sama Perahu Kertas yang dulu-dulu ya. Ini kali ini bernuansa retrowave.
2: Retrowave.
1: Kenapa lo beralih ke retrowave?
2: Ini menarik ya.
1: Apakah sudah butuh masukan?
2: Bab.
1: Gimana?
2: Jadi udah setahun belakangan nih.
1: Mm-hmm.
2: Perahu Kertas tuh kan jargon yang selalu nempel ke kita tuh adaptasi atau mati.
1: Betul.
2: Apa? Karena tiap tahun kita tuh anaknya impulsif.
1: Oke.
2: Okay. Bosenan.
1: Impulsif.
2: Jadi ntar tahun berikutnya kayak bikin yang tambahin apa lagi ya?
1: Oke.
2: Cuma basicnya rock.
1: Oke. Okay.
2: Kita kan sempat bikin album elektronik juga. Terus, nah pas terakhir itu pokoknya kita ketemu dengan ada satu band.
1: Iya.
2: Yang dia tuh retrowave gitulah dari Amerika apa dari mana ya?
1: Bang. Itu ketemu sebelum Piala Dunia.
2: Kenapa ada Piala Dunianya?
1: Karena Piala Dunia di Amerika kemarin.
2: Oh, iya.
1: Kalau penyanyi gini ada nadanya.
0: Yo, asik.
1: Terus lanjut.
2: Ya lanjut.
1: Band apa tuh yang menginspirasi lo dari Amerika?
2: Adalah, ada. Ntar belakangan.
1: Oke.
2: Kita dengerin. Wah, anjir, suka banget sound desainnya nih.
1: Oke.
2: Apa sih nih? Ini mereka band retrowave.
1: Oh, oke.
2: Ternyata setelah gua analisa. Ya. Nah, pokoknya berhari-hari dengerin terus.
1: Hmm.
2: Kenapa kita anjir nih sebelah gua nyaut-nyaut. Oh, jangan gitu dong.
1: Gua agak kaget tiap ngomong dia. Ini terlihat banget ya teman pro 2 kekompakannya ya.
0: Teman band gua. Dia aja. Kayak baru pertama denger.
1: Terus.
2: Dengar ternyata si retrowave ini sound desainnya ada benang merahnya. Sound-sound yang dipakai 30 Seconds to Mars.
1: Oke.
2: Dipakai Muse, Angels and Airwaves, yang di mana band-band itu ternyata favorit kita semua. Makanya pas denger retrowave tuh kita bertiga, ini nih,
1: kita
2: masukin
1: banget
2: yuk.
1: Nih.
2: Gitu. Jadi kalau sebenarnya ada beberapa teman juga aja yang ini sesuatu yang baru ya.
1: Oke.
2: Okay. Padahal ternyata enggak, ternyata DNA sound desainnya retrowave tuh udah ada di kita dari dulu, dari Aerox bahkan.
1: Mm-hmm.
2: Dengerin 30 Seconds to Mars, Muse, Angels and Airwaves dan teman-teman band rock di sana yang pada akhirnya nyentuh elektronik lah.
1: Hmm.
2: Gitu apa jadi tahun ini udah yuk cobain yuk. Perahu Kertas
3: dipertebel
2: yeah. Retrowave-nya udah dimulai dari Joki Cinta ini.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kedepannya akan kayak gini nih.
1: Kedepannya Perahu Kertas akan seperti ini.
3: Tracknya 5 lagu itu 5-5-nya sih.
2: 5-5-nya Joki Cinta. Beda chord doang.
1: Enggak ada naik turun. Tapi retrowave di edisi Perahu Kertas ini bakal jadi EP berarti. Bakal ada IP-nya.
2: IP banget, insyaallah.
1: Gokil.
2: Lagunya udah siap.
1: Udah siap semua.
2: Udah siap. Lagi di asik mas.
0: Jaman-jaman.
2: Asik gak sih?
1: Tapi nanti di IP lo kurang lebih lagunya seunik-unik ini kayak Joki Cinta.
2: Jujur kayaknya Joki Cinta doang dah yang.
1: Oh gitu.
2: Nyeleneh gini ya.
1: Yang nyeleneh cuma Joki Cinta berarti nanti di EP.
4: Sisanya, soalnya kita udah Joki Cinta tuh lagu dari tahun
2: kan lagu Aerox 2010.
1: Nah,
4: 2010 lagu ini.
1: Jadi di recycle nih.
2: Di recycle.
4: Kita coba ganti lirik.
1: Oke. Okay.
4: Terus
1: kok enggak enak
4: ya enak yang original.
2: Udah lah biarin lah.
4: Ya udah.
2: Enak ternyata malah seru.
1: Oke. Okay.
2: Seru jadinya.
1: Berarti ada lagu Aerox lagi yang bakal masuk di EP? Enggak ada yang rasakan dengarkan cinta dari
2: itu baru di jalan tadi kayaknya rasakan
1: jadiin retro we asik
2: tadi sebelum Joki Cinta.
1: Serius,
2: lo,
1: okay.
2: Sebelum Joki Cinta lo nyetel Go Away.
1: Oke.
2: Okay. Itu lagu Aerox.
1: Oke.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Jadi banyak pertukaran lagu ya sebenarnya. Stok-stok lama ya.
0: Apa?
2: Ngantuk dia.
1: Tapi nanti di EP bakal ada berapa lagu?
2: 6 kayaknya.
1: bakal dirilis tahun ini.
2: Tahun ini pengennya Oktober.
1: Oktober.
2: Wow. Pengennya. Wih, harus gercep nih.
1: tapi kalau boleh apa ya? Boleh tahu harapan dari teman-teman Pro Kertas nih di Pro Kertas yang versi sekarang ya. Iya kan? Apa nih harapan dari teman-teman? Apakah mungkin yang suka yang dulu, misalnya suka yang rock-rock banget gitu, apakah harus berpindah dengan Pro Kertas yang sekarang? Atau lu nikmatin aja Pro Kertas yang versi manapun itu?
2: Harapannya ada satu lagu yang meledak banget ya.
1: Okay.
2: Yang membawa kita ke gerbang kesuksesan dan kekayaan yang sangat luar biasa.
4: Yes, amin. Bisa memberi keberkahan untuk semua. Yeah.
2: Harapan itu guys.
3: Presiden bisa denger lagu ini sih.
2: Ya. Harapannya presiden denger lagu ini sih.
1: Sama Joki Cinta ini?
2: Joki Cinta.
1: Kenapa jadi sih? Kenapa kalau sih, kenapa ya. lu pengen banget, kenapa pengen banget orang banyak dengerin lagu Joki Cinta? Kenapa?
2: Biar Pro Kertas bisa keliling Indonesia ya.
1: Nah, ini cocok
2: teman-teman.
1: Karena Pro Kertas juga membawa motivasi yang baik.
2: Iya.
1: Untuk banyak orang-orang. Ya, kalau Joki Cinta gini, daripada lu apa namanya? Mikirnya macam-macam, putus cinta ya.
2: Ini menarik enggak?
1: Nah, jadi gimana? Gini, Jak.
2: Menarik nih. Sebenarnya, lagunya suka banget lagi gue nih. Backsound-nya. Enggak kecil lagi.
1: Enggak gimana-gimana tadi gimana? Itu udah bagus kalau jadi ke backsound.
2: Joki Cinta. Gue tuh kebayangnya bukan lagu yang untuk berusaha orang bisa relate sebenarnya.
1: Oke.
2: Gue cuma pengen ini jadi lagu untuk nemenin orang-orang dalam kegiatan apapun tanpa memikirkan apa makna lagunya. Lo buat lari pagi, buat berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat kerja, buat lagi berantem sama pasangan, buat naik mobil, naik motor. Gue berharapnya lagu ini bisa dinikmati tanpa lo ribet mikirin ini temanya apa sih.
1: Okay.
2: Udah ini buat nemenin gue keseharian gue aja deh. Okay. Cinta. Gue berharapnya kayak gitu.
1: Oke.
2: Okay. Jadi makanya kalau ditanya tadi apa tentang kita peramal gitu-gitu itu. Ya udah let's go aja gitu.
1: Oke. Okay.
2: Cuman gue pengennya ya ini bukan hanya untuk teman-teman yang lagi mengejar cinta dan lain-lain. Coba aja dengerin teman-teman, dengerin lagu ini besok ya. Dia baru rilis besok soalnya.
1: Baru rilis besok.
2: Dengerin dalam situasi apapun. Gue berharapnya ini bisa nemenin keseharian, kasih motivasi dalam bentuk apapun.
1: Dan menurut gue sendiri ya, gue mau berkomentar bahwa lagu ini tuh hampir-hampir mirip skillfulnya sama lagu Arjuna Mencari Cinta, bro.
2: Gila. Boleh.
1: Itu amin. Asik tuh teman bro dua ya. Mudah-mudahan rezekinya sama.
2: Amin ya Allah.
1: Kayak Dewa 19.
2: Amin.
4: Amin.
1: Iya. Dan gue berharap banyak band-band baru itu muncul ya. Udah kebanyakan musisi solo soalnya.
2: Iya, solo banyak banget ya.
1: Solo banyak banget yang muncul. Dan dari Bekasi harus ada yang muncul lagi dong.
2: Iya
1: kan. Selain wali kota Bekasi yang udah muncul.
2: Iya
1: kan. Dan kalian juga harus muncul. Bara Suara kan juga dari Bekasi.
2: Yo,
1: juga kan. Jadi kalian harus semangat. Kamu tapi boleh dikasih tahu dong ke teman gue dua. Buat kalian yang pengen kepo-kepo sama Pro Kertas. Bisa mengunjungi hotline yang ada di mana aja.
3: Asik. Datang aja ke Galaxy Studio.
1: Tapi emang boleh nongkrong di studio?
2: Boleh.
1: Ya.
2: Cuman kadang kalau lagi mid time aja suka datang kamu. Ya masuk.
1: Gimana men? Bisa follow Instagram atau TikTok di mana?
2: Semuanya sama.
1: Perahu kertas.
2: Tanpa H, tanpa spasi. Perahu kertas.
1: Nah, terakhir harapan dari teman-teman Perahu Kertas untuk industri musik Indonesia. Ada yang pengen disampaikan enggak?
4: Kalau menyangkut Perahu Kertas ya. Kayaknya di tahun-tahun belakang ini masih jarang yang retro wave. Jadi kayaknya gak tahu ya, Pro Kertas mungkin band yang pionir kali ya di tahun-tahun ini. Retro wave belum ada lagi. Terus ayolah bermunculan, kita buat pergerakan.
2: Benar. Kemarin punya harapan si retro wave ini bikin grassroots lagi yuk dari Pro Kertas, teman-teman yang lain.
4: Belum ada kan?
2: Ya. Belum ada yang, kalau ada teman-teman yang basicnya apa? Suka base-nya
1: retro wave.
2: Kita komunikasian, kita bikin sebuah pergerakan bersama. Pengennya retro wave nih.
4: Retro wave.
1: Electronic City Tour.
2: Retro wave.
1: Electronic City Tour.
2: Retro wave.
1: Cakep. Retro wave ya kan. tapi nanti di panggungan kalian versi retro wave ini ada kostum-kostum terbaru enggak?
2: Itu besok gue rilis klipnya.
4: Nah, itu kostum-kostum kita
2: yang
4: tuh
2: belum kelar gue edit.
1: Oke.
2: Sabar ya.
1: Berarti kayak pamungkas ya situ ya, ngedit sendiri ya.
2: Sendirilah.
1: Oh, luar biasa.
4: Lebih puas ya.
1: Lebih puas ya.
2: Enggak, lebih ke apa? Budgetnya pas-pasan aja.
1: Iya, iya, iya.
2: Kalau ada sih pasti itu gue suruh tuh.
1: Siapa
2: tuh sutradara?
4: Enggak. Joko Anwar.
2: Joko Anwar banget. Pak Joko Anwar bikinin video klip dong.
1: Iya, tapi kan enggak apa-apa, Bro. Bermimpi, Bro.
2: Iya.
1: Iya, siapa tahu abis ini Joko Anwar ngedengerin?
2: Iya kan?
1: Manjoy ya. Kan aktor.
2: Iya, aktor laga.
1: Iya, dari gitu Manjoy mulu, ya kan tiba-tiba. Woi, ini band apa nih?
2: Boleh.
1: Retro Wave. Iya kan. Main di film, jadi soundtracknya apa? Yang hantu itu? Mama apa? Apa sih filmnya? Gue lupa.
4: Aku bukan mama.
1: Bukan. Aku bukan. Itu mama. Film horor pokoknya adalah itu.
4: Mamaku adalah mamamu.
1: Iya, jadinya itulah pokoknya.
2: Kemana ya, kan? Mamanya ya?
1: Siapa tahu bisa ya kan, kita kan enggak tahu. Sebuah
2: horor tahun 80-an kan.
1: Oh, iya,
2: kita mau soalin The One World Cross
1: ya. Iya,
2: benar,
1: iya.
2: Boleh.
4: Mengganggu katanya.
1: Udah. Tapi by the way, Proud. Thank you buat teman-teman Promo Kertas ya.
2: Sama aja. Thank you,
1: sukses. Mudah-mudahan besok rilis ya, lagunya bisa viral.
4: Amin.
1: Soundnya bisa dipakai seluruh anak-anak muda di Indonesia.
4: Amin.
1: Ya kan, buat anak-anak klub mobil cocok juga nih.
2: Cocok lah. Apapun, coba.
1: Kalau begitu, thank you teman Pro 2 yang udah ikutan. Habis ini bakal balik lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Kalau begitu, oh, saya pamit teman Pro 2. Bye-bye.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Hai, selamat malam semuanya teman Produa. Apa kabar nih malam hari ini? Well, di hari Senin ini balik lagi teman Produa di Produa FM pastinya. Dan di malam hari ini ada Rini di sini yang nemenin kamu. Wah, ampun, udah kangen banget ya. Oke deh teman Produa, di jam 8 di hari Senin. Aku yakin ini masing-masingnya lagi pada enjoy, relax gitu ya setelah hari Senin yang melelahkan ini. Nah, tapi teman Produa gak ada salahnya juga ya untuk apa take a break dulu, untuk relax dulu, melupakan segala deadline-deadline yang ada di hari ini dan chills dulu nih teman Produa. Jadi bisa banget untuk dengerin kita juga teman Produa biar kamu lebih relax di 90,8 MHz, atau juga kamu bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Well, teman Produa, kalau udah capek gitu ya, kadang kita harus cari short escape biar pikiran kita fresh lagi. Nah, enggak sedikit juga nih teman Produa, banyak yang akhirnya ya udah deh aku nonton film aja nih biar apa? Biar ada distraksinya dari hal-hal yang melelahkan hari ini. Nah, jadi nih teman Produa, boleh banget sih sebenarnya, nggak ada yang salah juga dari hal itu gitu ya teman Produa, karena tuh kalau dari dunia hiburan ya film itu selalu ada aja kejutannya nih teman Produa, salah satunya yang satu ini nih. Nah, jadi teman Produa, Wakanda Forever. Nah, kita tahu ya Chadwick Boseman as Black Panther memang sudah berpulang dari beberapa tahun yang lalu. Tapi ini teman Produa, untuk film Black Panther sendiri itu masih dilanjutkan. Dan kabar baru ini juga datang dari Marvel yang langsung bikin fans heboh, di mana film Black Panther akhirnya siap berlanjut ke chapter berikutnya. Dan aktor muda berbakat David Johnson resmi bergabung dalam proyek besar ini. Dan teman Produa, dia ini akan menjadi Black Panther yang baru. Jadi buat kamu yang belum familiar nih ya, dia ini adalah aktor yang makin melejit lihat perannya di serial industri, film Alien Romulus dan juga The Long Walk. Di film Black Panther 3, David ini juga bakal memerankan anaknya T'Challa, teman Produa, King of Wakanda, di mana karakter legendaris ini kan memang sebelumnya dimainkan oleh Chadwick Boseman. Dan kabar gembira ini juga diumumkan langsung bersama sang sutradara Ryan Coogler di panggung Comic-Con International. Dan ada juga pemeran lainnya kayak Letitia Wright, teman Produa, yang memerankan Suri, dan juga Winston Duke yang memerankan Baku. Jadi teman Produa, di MCU sendiri gitu ya, ini tuh memang kita tahulah ceritanya selalu continue gitu ya, selalu berkaitan satu sama lainnya. Jadi di film sebelumnya teman Produa, di Black Panther yang kedua, mereka itu sempat mengenalkan karakter anak dari T'Challa. Nah, di Black Panther 3 itu diceritakan kalau si anak ini sudah tumbuh dewasa dan bakal melewati proses pendewasaan, dan ceritanya bakal lebih berfokus ke karakter tersebut gitu teman Produa. Jadi kita bakal melihat seperti apa nanti ya teman Produa. Kita juga tunggu tanggal rilisnya kapan gitu ya. Dan mungkin untuk penggemar MCU sendiri ya, yang juga suka sama Black Panther, aku sih personally sangat menyukai Black Panther juga teman Produa. Jadi ngelihatnya tuh kayak haru banget juga gitu, karena terbiasa dengan sosok Chadwick Boseman as King T'Challa gitu. Tapi kita bakal lihat nanti seperti apa gitu ya teman Produa, bagaimanakah peran anak ini menggantikan bapaknya. Nah, kita tungguin teman Produa update-annya. Je vais te...

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
2: Sama-sama suka bernyanyi.
1: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
3: Saat perjalanan pergi ke suatu tempat yang belum pernah kita tuju, kita terkadang merasa perjalanan pergi lebih lama dibandingkan dengan perjalanan pulang. Padahal, rute jalan yang kita lalui untuk pergi dan pulang merupakan rute yang sama. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, ada sebuah penelitian mengatakan bahwa perasaan yang dialami saat pulang disebut dengan istilah return trip effect. Peristiwa ini bisa terjadi karena adanya rasa familiar dengan lingkungan saat di perjalanan pulang yang telah dilewati saat perjalanan pergi. Hal ini juga bisa terjadi karena tidak adanya target tepat waktu yang kita buat saat perjalanan pulang.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, baiklah teman Produa. Di Agustus nanti teman Produa adalah momen yang bersejarah bagi Indonesia pastinya gitu ya. Ini tuh harinya orang Indonesia banget kalau udah bulan Agustus nanti gitu ya. Tapi nih teman Produa, juga ada beberapa karya anak bangsa yang bakal tayang di layanan OTT nih teman Produa, yang tayangnya nanti di bulan Agustus. Jadi ini menambah kemeriahan nih bulannya orang Indonesia di bulan Agustus nanti teman Produa. Nah yang pertama ada Tunggu Aku Sukses Nanti, yang bakal dirilis di tanggal 13 Agustus 2026. Jadi film ini akan muncul di bulan Agustus nanti, di mana film ini menghadirkan kisah Arga yang masih berjuang mendapatkan pekerjaan. Yap, teman Produa, benar banget. Jadi sebelumnya film ini itu emang udah tayang di bioskop gitu ya. Dan kali ini hadir di layanan OTT. Jadi buat kamu yang waktu itu belum sempat gitu ya untuk nonton film ini di bioskop, nah bisa banget nih teman Produa untuk nonton film ini nanti. Selain itu teman Produa, Pelangi di Mars dijadwalkan bakal rilis di layanan OTT di tanggal 14 Agustus 2026 nanti. Anyway teman Produa, Pelangi di Mars juga sebelumnya tayang di bioskop ya. Jadi ini adalah film petualangan fiksi ilmiah yang mengikuti kisah pelangi atau anak pertama yang lahir di planet Mars. Terus teman Produa juga ada Ghost in the Cell. Nah jadi teman Produa, Ghost in the Cell itu juga bakal dijadwalkan hadir di layanan OTT di tanggal 20 Agustus 2026. Nah jadi film ini kan memang mengambil latar belakang dari sebuah penjara yang korupsi gitu ya, yang perlahan berubah menjadi arena teror yang mengerikan gitu teman Produa. Terus juga ada Para Perasuk yang bakal tayang di tanggal 27 Agustus 2026. Sebelumnya teman Produa, Ghost in the Cell dan juga Para Perasuk itu tayangnya di festival internasional juga nih, film-film Indonesia yang tayang di festival film internasional. Dan di sini teman Produa, untuk Para Perasuk itu menghadirkan cerita yang lebih dekat dengan tradisi masyarakat desa. Dan juga teman Produa, selain itu ada film Perjanjian Setan yang katanya sih ini bakal rilis di tanggal 27 Agustus 2026. Jadi film ini mengikuti kisahnya Kartini yang nekat pergi ke Jakarta demi mengejar kesempatan mendapatkan beasiswa gitu teman Produa. Nah selain itu teman Produa, juga ada film Dilan ITB 1997. Nah jadi nih teman Produa, Dilan ITB 1997, masih ingat dong sama Dilan ya? Masih lah. Jadi teman Produa, ini akan membawa kembali cerita tentang Dilan yang mengikuti perjalanannya setelah pulang dari Kuba nih teman Produa. Jadi di Dilan ITB 1997 itu si Dilan ini harus menghadapi dinamika hubungannya dengan Cika yang semakin rumit gitu teman Produa. Jadi ada beberapa film yang akan tayang di bulan Agustus nanti ya di layanan OTT, yang mungkin juga ada yang sebelumnya tayang di bioskop gitu ya teman Produa, dan sekarang sudah bisa dinikmati di rumah. Nah jadi kita harus sabar dulu nih sampai bulan Agustus nanti teman Produa. Jadi ada beberapa film yang bisa kamu masukin wishlist juga untuk ditonton di bulan Agustus nanti.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas. Kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
4: Semut hitam ternyata punya kemampuan luar biasa yang sering tidak kita sadari. Meski tubuhnya kecil, semut hitam mampu mengangkat beban hingga puluhan kali berat tubuhnya sendiri. Bukan cuma kuat, semut juga terkenal sangat kompak. Mereka hidup dalam koloni dan saling bekerja sama mencari makanan, membangun sarang, bahkan melindungi ratunya. Yang lebih unik lagi nih, semut berkomunikasi menggunakan zat kimia bernama feromon. Jadi saat satu semut menemukan makanan, semut lain bisa mengikuti jejak aroma yang ditinggalkan. Dan hebatnya, semut hitam hampir ada di seluruh dunia, kecuali wilayah yang terlalu dingin seperti Antartika. Kecil ukurannya, tapi luar biasa kemampuannya. Semut hitam membuktikan bahwa kerjasama adalah sebuah kekuatan besar.
5: Sembah jentitah dipulangkan kepada Allah.
6: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
7: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
8: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Mau ta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Mau ta, ngobrol asik ala orang awak.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Ada yang masih belum bisa move on dari The Odyssey? Seems like that ya, teman Produa. Banyak kayaknya dari kita yang belum bisa move on dari film yang satu ini. Filmnya Christopher Nolan, teman Produa, yang berhasil mengumpulkan para bintang papan atas Hollywood. Semuanya ada di satu frame yang sama gitu ya, di satu jalan cerita. Anyway, teman Produa, di Odyssey pemeran utamanya ini kan Matt Damon sebagai Odysseus gitu ya. Nah, ngomongin soal Matt Damon, teman Produa, ada banyak sekali filmografi yang dia punya. Dan salah satu filmnya Matt Damon yang paling aku suka tuh, teman Produa, ketika dia masih muda banget. Jadi kayaknya film itu around the late 90s gitu deh, teman Produa. Kayaknya 90-an akhir. Judulnya The Good Will Hunting. Selain suka juga ngeliat chemistry antara Matt Damon dan juga Ben Affleck as a friend gitu ya, teman Produa, karena itu mengingatkan aku lagi sama teman-temanku. Tapi ini, teman Produa, juga aku nonton film itu juga sangat tertarik awalnya karena Robin Williams, the legend Robin Williams, teman Produa, karena sebelumnya juga suka dengan filmnya beliau yang judulnya The Dead Poets Society. Nah, terus teman Produa, setelah nonton The Good Will Hunting, aku ngerasa kayak, wah, Matt Damon keren banget, mudanya ganteng banget, guys, ganteng. Tapi kan sekarang kita melihatnya sudah berumur ya. Ya wajar saja sih, kecuali dia awet banget nih. Ya tapi ini, teman Produa, agingnya kayak wine. Jadi lebih apa ya, auranya matang with the edge gitu. Nah, tapi di teman Produa, tidak hanya The Good Will Hunting, ada beberapa film dari Matt Damon sendiri yang itu emang sekeren itu juga selain The Odyssey, teman Produa. Yang pertama ada The Martian yang dirilis di tahun 2015. Jadi karena aktingnya di sini, teman Produa, Matt Damon itu kalau nggak salah pernah masuk nominasi Oscar, dan banyak juga nih orang-orang yang bilang kalau ini adalah salah satu performa terbaiknya Matt Damon gitu, karena sukses jadi karakter yang lucu juga tapi emosional juga tuh, teman Produa. Nah, selain itu, teman Produa, ada film yang lainnya lagi nih yang judulnya adalah The Informant yang dirilis di tahun 2009, teman Produa. Jadi The Informant ini juga film terbaiknya Matt Damon itu karena aktingnya yang gak main-main gitu. Jadi beberapa orang tuh ngerasa film ini terlalu santai buat cerita yang serius gitu. Tapi Matt Damon itu berhasil membawakan karakter orang biasa dengan sisi yang aneh dan unik gitu. Makanya bikin perannya di sini terasa beda. Terus ada film The Talented Mr. Ripley yang dirilis di tahun 1999. Jadi ini waktu muda juga sih ya, teman Produa. Jadi ini dianggap sebagai film terbaiknya Matt Damon sepanjang karirnya, karena dia ini berhasil jadi karakter yang penuh pesona sekaligus punya sisi gelap gitu, teman Produa. Jadi perannya di sini jadi kayak apa ya, penipu gitu deh, penipu cinta kah? Wah, nonton dong, teman Produa. Jadi enggak, dia ini penipu yang pura-pura jadi lulusan Princeton University gitu. Terus dia ini dikirim ke Italia buat mengajak Dicky Greenleaf namanya, anak seorang pengusaha kaya raya gitu, buat pulang kampung gitu, narik nih anak pulang. Tapi di sana Matt Damon itu jadi terobsesi sama hidupnya Dicky gitu, teman Produa. Dan akhirnya dia makin lama ya makin gitu, makin coba deh kita tipu-tipu tipis-tipis, keterusan gitu, teman Produa. Tapi ini dianggap jadi film apa ya, film yang memang Matt Damon-nya itu apa ya, sekeren itu juga, teman Produa. Tapi through the times kan juga bakal banyak film-film yang lainnya ya, teman Produa. Tapi itu hanya beberapa film yang aku spill malam hari ini, teman Produa. Tapi kalau dicari lagi tuh filmografinya Matt Damon tuh banyak banget. Dan salah satu yang terbaik juga di Odyssey, teman Produa. Selain karena memang secara teknikalnya keren gitu ya, bagus gitu ya, selain juga bekerja sama dengan para profesional gitu ya, tapi aktingnya di sini juga nggak main-main. Oke deh, teman Produa. Jadi kayaknya kita cukupin dulu informasinya soal Matt Damon nih, teman Produa, karena nanti di jam 9 kita bakal move ke Kopsteng alias Kopi Setengah. Nah, nanti kita bakal bahas apa sih, tungguin deh, teman Produa, jangan kemana-mana dulu, kita ke yang satu ini.

0: Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi. Hai, selamat malam semuanya. Udah jam 9 nih guys. Nah, udah saatnya kita untuk tidur. Karena nih teman Prodi, kalau misalkan kita telat ya tidurnya, kayak mau lewat gitu dari jam 9, jam 10. Nah, biasanya kan kita tuh jarang banget untuk dapetin jam tidur yang pas 8 jam gitu. Karena itu juga akan berpengaruh terhadap produktivitas kita di esok hari. Jadi sebenarnya better sih untuk udah mulai gitu ya, siap-siap buat istirahat sih harusnya jam segini. Cuman kan apa, masyarakat zaman sekarang scrolling belum selesai gitu ya, jadi belum bisa tuh tidur. Oke deh teman Prodi, malam hari ini kita di Kopsteng dulu alias Kopi Setengah. Boleh banget untuk kamu, boleh cerita-cerita, boleh request lagu juga. Dan pastinya nih teman Prodi, kita ada tema malam hari ini yang bakal kita bahas, yaitu soal jam tangan. Nah, jadi nih teman Prodi, sesimpel kamu suka pakai jam tangan di kiri atau di kanan. Nah, boleh di-share dan di-spill di 0751-27482 atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811-66-55908. Dan juga nih teman Prodi, kamu juga bisa di social media kita untuk ikutan di RRI_Prodi Padang. Oke deh teman Prodi, telepon kita sudah berdering ya dan berbunyi. Mari kita coba angkat dulu teleponnya. Teman Prodi, ada siapa sih? Coba ya. Halo, selamat malam Prodi.
1: Halo Kak Des, selamat malam.
0: Halo, ini siapa?
1: Lupa lagi sama saya.
0: Iya nih, lupa saya. Saha ya?
1: Tubo, Sulawesi aku.
0: Enggak tahu. Enggak tahu. I don't know.
1: Lupa jawab kiwo ma. Aja itu ko.
0: Iyo tu siako.
1: Ah, lalu boy ko Fitro na cok bergabung di siko ma kage.
0: Oh iyo Fitro, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Lupa kiwo.
0: Iyo lu.
1: Acok kan kuat. Ke kepala
0: Tidak ada deh Fitro, gak boleh kepala dihantu-hantuan. Benjol dong kalau gitu. Fitro apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat kage.
0: Oh iya iya iya. Iya agak agak ini agak kurang sehat sih, tapi gak apa-apa.
1: Iya agak demam.
0: Betul.
1: Iya aku aja lagi bilang kayak itu juga lah. Kadang aja, oh ya cuaca kan agak ini ada bagus dan enggak kan? Tapi tengah aku mau ke respon tak, tapi oh tak mungkin buat sana hari siang panasnya ku ya Allah kan ya. Oh kecik kemarin jangan kasih ku air angin bangar.
0: Oh kata kemarin enggak boleh.
1: Iya air angin bangar itu.
0: Dia
1: pulang kan susah aku. Kalau mau ke situ sore, kerja aku tak ada sore di situ dua kanya.
0: Oh gitu, iya iya iya. Fitro mau korespon ngapain ketemu Marin?
1: Iya.
0: Suka banget ketemu Marin.
1: Itulah baru pertama kali sana, ingat di sana bang, kak, karena sama hanya dulu aku main ke RRI kan. Sekali main situ akhirnya tiap minggu ke kecanduan kayak gitu aku sekarang jadinya. Baru sekali-sekali situ mau lagi main situ kayaknya. Tak gimana, pokoknya kayak kecanduan lah tiba tuh.
0: Oh gitu, untuk ketemu Marin ya?
1: Iya.
0: Oh tapi Marin mau ketemu Fitro?
1: Mau.
0: Oh mau, udah tanya sama orangnya langsung?
1: Aku ya sana memang tanya dulu bisa enggak ya. Kalau bisa sana, kalau enggak itu.
0: Oh, Fitro sesuka ya. Itu sama Marin?
1: Iya.
0: Oh, suka banget. Suka aja apa suka banget?
1: Suka banget.
0: Oh, suka banget. Udah kasih tahu orangnya belum kalau Fitro suka banget?
1: Kan kalau pernah aku sering-sering kakaknya dia kan kayaknya dia berpikir iko aja aku suka banget jawab makanya.
0: Iya kan, siapa tahu nanti Marin ngerasanya kayak oh ya Fitro biasa-biasa aja gitu ya, kasih tahu atuh orangnya kalau kamu suka.
1: Iya enggak, aku ya berpikir ini kayaknya mungkin dia sudah agak firasat kan tapi
0: no dia ada firasat. Iya. Oh, berarti kemarinnya udah ada firasat nih Fitro suka sama dia gitu?
1: Sepertinya kayak gitu. Tapi nanti kalau misalnya ya dikasih tahu, memang nanti ada waktunya aku kasih tahu itu.
0: Apa gimana?
1: Kalau misalnya nanti ada waktunya aku kasih tahu, memang nanti harus dikasih tahu kayak gini.
0: Oh gitu, iya. Tapi kalau kemarinnya udah ada pasangannya gimana Fitro?
1: Oh, kan itulah karena sebelum aku berkunjung ke situ, aku sempat mimpi kayak didatangi itu loh kak.
0: Kamu mimpi apa? Mimpi Gunung Kawi? Mimpi apa?
1: Memang kayak datangi Marin tuh kak.
0: Mimpi didatengin Marin? Kamu mendatangi Marin apa gimana?
1: Iya, dia yang datangi aku.
0: Ah, dia mendatangi dan, kamu kenapa?
1: Kalau mau dia bilang gini, kalau mau main gak ke respon gue kayaknya. Tapi harus bikin janjian dari awal kayaknya.
0: Oh gitu. Oh itu di mimpinya?
1: Iya.
0: Oh di mimpi Fitro, aku bawa mimpi.
1: Iya.
0: Oh dan sampai ke bawah mimpi ya?
1: Iya. Dan akhirnya aku main ke siku kan, ke respon sebulan yang lalu kan. Jadi sempat 3 kali aku mimpi kayak itu. Dan akhirnya seminggu sudah itu, langsung aku main pergi ke respon, aku cek semuanya apa yang aku alami. Akhirnya aku kayak langsung di ukiah yang baik, langsung baca ayat aku angkatnya ini kayaknya udah Fitro kayak dirasuki jin lah kayaknya.
0: Siapa yang dirasuki jin? Fitro yang ngomong ya. Itu siapa?
1: Nggak tahu gue, pokoknya aku bilang main, aku kayak gak kani main loh. Iku dia jangan jing loh. Fitro kayak jing, iku bisa kayak aku katanya. Coba aku baca ayatnya katanya.
0: Gitu. Yeah. Jadi Fitro merasa didatengin sama Marin nih di mimpi. Terus yeah. Marin bilang, Fitro jangan-jangan itu jin gitu ya?
1: Iya.
0: Yeah. Gitu.
1: Iya, yeah. Langsung dibaca ayat. Langsung dia punya air putih katanya. Coba minum ini katanya.
0: Oh gitu ya. Ya ampun, ada-ada aja deh Fitro ya. Tapi ya begitu ya Fitro ya. Kita nih gini ya Fitro, kalau suka sama, nih saran aku ya Fitro ya, kalau kita ya. Suka sama orang tuh gini, jangan pernah suka sama orang 100%. Ya, kasih ya. Perasaannya jangan pernah 100%. Cukup setengah aja, supaya nanti apa, kalau terjadi hal-hal yang bikin kita kecewa, kita gak sedih banget ya. Gitu. Walaupun nih Fitro ya, kita apa, kalau lagi suka sama orang, hidup kita soal dia mulu gitu ya kan ya. Nah tapi kita jangan sampai terlalu fokus sama dia aja. Kita tuh masih banyak kegiatan-kegiatan lain di dalam hidup ini yang harus kita selesaikan gitu.
1: Iya kak.
0: Gitu ya Fitro ya. Suka boleh, gak ada yang salah kalau kita suka sama orang mah. Cuman ya gitu, tahu batasannya gitu. Ada hal yang patut dan tidak patut gitu ya Fitro ya.
1: Iya kak.
0: Nah itu Fitro harus ingat. Jadi jangan suka sama orang, suka banget tuh sampai aduh semuanya sebucin itu banget. Jangan, kan gak ada status juga ya.
1: Iya kak.
0: Gitu Fitro. Yaudah deh, Fitro mau request lagu apa nih?
1: Lagu dari Naikila apa yang ada kak?
0: Naikila. Aduh coba kita cek dulu ya Naikila. Aba-aba. Terus mana ya Naikila? Oh cuman aba-aba doang nih yang ada. Soalnya lagu-lagu Naikila yang lain tuh belum kita masukin karena ada beberapa liriknya yang gak aman juga.
1: Iya betul, kemarin aku juga sempat pontak lagu itu sama Marin. Katanya itu liriknya gak aman, jangan diambil nih. Pernah aku minta dulu kok sama Marin, tapi Marin aku gak mau buka katanya.
0: Betul.
1: Karena itu ada yang gak aman aku, sejak aku dari Ngona aku juga gak aman buat lagu itu akhirnya. Pernah buka sekarang sama dia, gak aku akhirnya enggak kayaknya, jangan kayaknya.
0: Nah betul.
1: Karena jadi gimana? Mohon maaf ya kak, dia bukannya menjejek kan, enggak ya. Kagak ada lagu-lagu yang rap kayak gini ya, apalagi kan pakai bahasa Indonesia ya, yang itu masih ada, mohon maaf kata-katanya itu kurang etis ya gunanya itu.
0: Nah betul, iya Fitro.
1: Tapi jadi masih oke dengan lagu Minang kan, kalau ada buset mungkin kalau bakal lagu
0: rap. Tapi lagu Minang sebenarnya juga gak semuanya aman Fitro. Lagu Minang ya, ada beberapa kata yang artinya mungkin di kita biasa aja dengernya, cuman ternyata artinya agak kurang apa, kurang patut gitu. Ada ya juga gitu.
1: Salah satu lagu Minangku yang kurang aman tuh ada lagu itu Kiss Me Darling dari Utiak Bulu itu, mohon maaf lagu kata-kata aku kurang enak buat didengar. Aku pernah dengar lagunya langsung tuh.
0: Oh iya.
1: Ya Kiss Me Darling.
0: Iya iya iya. Oke okay, oke okay deh. Kalau gitu Fitro sekarang mau request lagu apa nih?
1: Make You aja yang
0: aba-aba ya.
1: Iya. Itu aja.
0: Oke okay, oke okay, baiklah. Abis ini diputerin ya Fitro ya. Iya.
1: Salam kamu untuk Kade. Mhm. Gila Fadiyah. Mhm. Maring Aini Wafa. Wa Rana juga ada yang Sangora.
0: Siapa lagi?
1: Aku yang ingat yang nama anak-anak UKK PK aku.
0: Oke oke, pokoknya di ini aja ya, semuanya aja ya. Oleh ya. Aja ya. Yaudah deh ya, kalau gitu tapi Fitro. Thank you ya.
1: Oke,
0: Fitro ya.
1: Ya. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fitro panjang nih ceritanya ya, teman Pro 2. Ah, Fitro kalau suka sama orang nih, teman Pro 2, kita jangan apa? Jangan terlalu suka banget, kelihatan banget suka bucin banget. Jangan, apalagi kalau belum ada statusnya apa-apa ya. Oke deh teman Pro 2, next. Yes, kita bacain dulu WhatsApp teman Pro 2, ada yang request lagu, katanya pengen dengerin lagunya Katiana barengan sama Widuri Lupakan Dia. Ya udah deh teman Pro 2, kita puterin dulu requestannya, jadi jangan kemana-mana, stay in you terus bareng sama kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: points. Manchester City is still alive here.
1: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
2: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
1: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
2: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi. Mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
1: Wah, cocok banget tuh buat aku.
2: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-1414. WhatsApp 0812151-3366 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
1: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
2: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang. Jangan takut kuliah.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas,
0: wes, mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi. Kita balik lagi di Kopsteng malam hari ini, teman Prodi. Yes, memang suaranya agak apa, agak low. Tapi semangatnya gak low sih aku malam hari ini, teman Prodi. Ya karena apa, kesehatan juga ya, namanya apa, usia. Kayak yang berasa udah tua banget ya. Oke deh teman Prodi, kita ngebahas soal pakai jam tangan di sebelah kiri apa di sebelah kanan sih. Nah kalau menurutku ya teman Prodi, ini tuh kan selera sebenarnya. Bisa minta harga pendengar gak nih? Tiba-tiba baca komen TikTok. Nah by the way teman Prodi, kita juga lagi live TikTok sekarang di RRI_Prodi Padang. Jadi kamu bisa langsung cek aja nih teman Prodi ya. Nah, kita mau bacain dulu WhatsApp teman Prodi, ada Arul, kita coba ya. Halo selamat malam Bundo, aku juga gak tahu nih kenapa tiba-tiba jadi Bundo. Emang apa? Aura Bundo kanduang banget nih. Nah, katanya nih dijaga malam, jagain Bundo sampai jam 12. Aduh, thank you so much. Pakai jam tangan di mana? Diriku pakainya di kanan. Banyak yang bilang kebalik, perihal diriku kidal. Tangan kiri udah sibuk ngurus semua pekerjaan. Masa masih disuruh jadi gantungan jam, kasihan nanti dia minta cuti. Ya, takut banget. Tapi by the way, smartwatch diriku yang sekarang yang ketiga setelah dua yang sebelumnya rusak karena umur dan fitur olahraganya dipakai bisa dihitung pakai jari. Perihal sibuk kerja, diriku request lagu berakhir ya, aku by It Gitaf. Makasih udah bacain. Uhuy, rawr. Harus pakai rawr ya. Oke deh, nanti abis ini kita puterin ya. Oke deh teman Prodi, baiklah. Yes, kita juga akan terima telepon dulu nih teman Prodi. Coba kita sapa dulu. Halo, selamat malam Prodi.
1: Halo, selamat malam Prodi hari ini.
0: Halo Tanjudin, apa kabar?
1: Aku sehat kabarnya.
0: Aduh, sehat ya, sama. Aku juga sehat nih berat badannya. Oke deh Tanjudin, sekarang kalau di sana udah jam berapa ya? Udah jam 10 ya? Udah mau jam 11 berarti?
1: Benar, udah mau jam 11, bedanya 1 jam.
0: Iya. Gimana hari Seninnya, Tanjudin?
1: Hari Senin ini semuanya yang aku jalani lancar, bagus.
0: Lancar dan bagus, alhamdulillah. Jadi berarti berjalannya aman, jaya ya?
1: Iya, sesuai yang diinginkan gitu hari ini.
0: Oke, bagus deh kalau kayak gitu. Nah, Tanjudin, aku lagi ngebahas ini soal pakai jam tangan. Kamu tipenya pakai jam tangan sebelah kiri kah atau sebelah kanan? Apa kamu
1: sebelah kanan kayaknya yang lebih dapet ya vibes-nya,
0: sebelah gitu. Apanya sih yang lebih dapet vibes-nya?
1: Iya mungkin lebih berasa pakai di kanan ya kayaknya, kalau kiri tuh kayak gimana gitu.
0: Oh gitu, sebelah kanan ya. Tapi ini enggak sih, kamu sukanya pakai jam yang mana? Jam yang digital kah, smartwatch kah, atau analog, atau sukanya yang apa? Yang ada sekarang banyak kan modelan jam tuh. Kamu sukanya biasanya pakai yang mana?
1: Sebenarnya kalau sekarang udah enggak pakai lagi.
0: Nah, sekarang udah nggak pakai lagi?
1: Iya, karena kan jam udah di ponsel sekarang, jadi nggak perlu.
0: Oh gitu, iya. Itu betul juga. Sekarang kan semua apa-apa ada di handphone ya, dari jam tangan sampai jam dinding juga ada di handphone sekarang mah. Semua jam ada di situ.
1: Tadi aku bilang di tangan kanan itu dulu.
0: Iya. Yang kurang apa? Jam gadang aja yang nggak ada di situ, jam gadang.
1: Nggak pernah aku pakai di kiri kalau dulu tuh jam tangan selalu di kanan.
0: Oh gitu, selalu di kanan gitu ya. Oke deh kalau gitu. Gak apa-apa. It's okay, itu tergantung selera aja. Walaupun mungkin buat orang-orang tuh ada artinya. Ternyata orang-orang yang pakai di sebelah kanan atau sebelah kiri gitu. Tapi nanti bakal kita bahas artinya gitu ya. Tapi ini sekarang dulu deh, Tanjudin mau request lagu apa?
1: Request apa ya? Dari yang Taylor Swift?
0: Yang mana tuh?
1: Yang apa? Final Countdown ya, atau apa tuh?
0: Yang mana?
1: Final Countdown.
0: Final Countdown?
1: Iya.
0: Gak ada lagunya, emang itu ada ya lagu Taylor Swift Final Countdown?
1: lagu lama sih, 2019 sih.
0: Coba aku lihat dulu deh. Final Countdown nggak ada.
1: Oh nggak ada. Ya udah deh ganti aja. Wijaya udah masuk yang lagu kenangan.
0: Yang apa?
1: Lagu kenangan Wijaya 80.
0: Wijaya 80. Coba ya, ya kita kenangan, cek ya dulu nih. Lagu kenangan lah juga nggak ada.
1: Belum masuk ya berarti.
0: Belum masuk, belum masuk. Saya mau ganti lagu dulu nggak?
1: Iya boleh. Lagu apa ya? Dari itu aja deh. Ya udah deh, ini aja yang pilihan lagi.
0: Oh ya udah. Tapi mau Wijaya 80 juga nggak?
1: Terserah ini aja.
0: Oh ya udah deh. Ya udah. Abis ini aku puterin ya. Tapi ini yang barengan sama Sal Priyadi. Aku juga suka lagunya. Abis ini aku puterin ya, Tanjudin ya.
1: Ya oke. Oke. Makasih ya. Sampai ketemu lagi. Jaga kesehatan. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Tanjudin guys. Oke deh, baiklah kita akan putarkan lagunya Tanjudin ya nanti nih abis ini teman Pro 2. Karena kalau Tanjudin tuh pakai jam tuh sebelah kiri katanya. Sebelah kanan apa ya? Sebelah kanan tadi, aduh tiba-tiba baru beberapa detik udah lupa. Memang faktor apa? Faktor udah malam, bukan faktor umur, sorry nih. Oke deh, ini ada aku Purnama request lagunya hanya lolongan dari Nabila Takia dong Kak Princess. Aduh tahu aja Princess lagi ada di sini ya. Ya udah boleh. Habis ini kita puterin ya teman Pro 2. Nabila Takia hanya lolongan. Jadi udah ada 3 requestan di sini. So, sudah saatnya kita puterin teman Pro 2. Kita ke Igitaf dulu berakhir di aku.

0: 9 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Mana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran Papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya Mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
4: Sembah dipulangkan kepada Allah.
5: Buni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
6: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
7: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, baiklah teman Produa, kita balik lagi di Kopsteng. Dan kita udah dapetin nih teman Produa ya, beberapa pendapat, ada yang suka pakai di kiri, ada yang suka pakai di kanan. Nah, sebenarnya nih teman Produa, banyak juga orang-orang yang berpikiran nih ya, kalau misalkan pakai jam tangan sebelah kiri atau sebelah kanan, itu menentukan sifat atau karakter orang-orangnya juga. Tapi believe it or not ya teman Produa, kita coba untuk untuk mengelaborasikan ini terlebih dahulu. Kita explain dulu nih kenapa bisa begitu ya teman Produa. Jadi ternyata nih teman Produa, believe it or not ya, untuk sebagian orang itu memang berpengaruh dan kayak bisa ngeliat personality orang dari pakai jam tangannya sebelah kiri apa sebelah kanan gitu. Jadi bisa menunjukkan bagaimana sih sikapnya seseorang gitu ya. Nah tapi nih, untuk cowok-cowok dulu deh teman Produa. Jadi katanya tuh cewek sama cowok tuh beda personalitinya kalau pakai jam sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah untuk yang cowok-cowok, katanya nih teman Produa, yang pakai jam tangan di sebelah kiri itu biasanya logis dan teratur gitu. Jadi katanya ya teman Produa, umumnya nih orang-orang yang pakai jam tangan sebelah kiri itu adalah orang-orang yang rasional dan sistematis. Terus ya teman Produa, buat cowok-cowok nih yang pakai jam tangan di sebelah kanan itu katanya cenderung berani dan ekspresif. Jadi pria yang memilih memakai jam tangan di sebelah kanan itu seringkali punya kepribadian yang kuat dan percaya diri. Cie. Jadi emang yang confidence banget nih orangnya. Dan biasanya nih mereka ini gak takut untuk menonjol dan juga tampil berbeda dari kebanyakan orang-orang gitu. Nah, biasanya nih teman Produa, orang yang dominan tangan kanan itu akan memakai jam tangannya di sebelah kiri, bener apa enggak? Nah, kalau dia kidal gitu ya, kiri itu biasanya bakal pakai jam tangan di sebelah kanan. Tapi teman Produa, pilihan ini itu tetap bisa menunjukkan preferensi dan juga gaya hidup masing-masing. Misalnya nih, cowok yang aktif secara fisik itu bisa memilih tangan yang tidak dominan supaya jamnya tidak mengganggu aktivitas gitu. Nah, teman Produa, selain itu untuk posisi jam tangan sendiri itu teman Produa sebenarnya kan apa ya, pilihan masing-masing dan senyamannya aja gitu ya. Tapi emang kadang tuh sebanyak itu juga orang-orang yang menentukan personality orang lain dari posisi jam tangan itu gitu loh teman Produa. Dan biasanya nih teman Produa, kalau orang-orang yang suka pakai jam tangan di sebelah kiri ya, itu katanya sih orang-orang yang cenderung sangat sistematis gitu. Nggak tahu juga kenapa ya, karena tuh ada beberapa orang yang sempat ngomong kayak gitu ke aku gitu, cowok-cowok nih khususnya. Tapi nggak tahu itu berpengaruh beneran apa enggak tahu itu orang-orang dapat referensi dari mana juga nggak tahu sih. Oke deh teman Produa, kita ke WhatsApp dulu. Selamat malam Karin, malam juga. Kalau aku sih biasanya pakai jam tangan di sebelah kiri kak. Dulu sih sempat pakai jam tangan di sebelah kanan karena ngikutin gebetanku biar bareng. Apa yang bisa kita katakan nih, ngikutin gebetanku? Ini pasti milenial ya. Gebetan soalnya, kalau anak-anak Gen Z ngomongnya udah crush gitu ya. Iya sih, mungkin ya kalau misalkan kita lagi suka sama orang gitu ya, terus kita tuh ngerasa kayak apapun yang keluar dari mulutnya, apapun yang dia lakukan dan apapun yang dia kerjakan, katakan gitu ya, itu tuh udah yang paling benar deh. Standar kehidupan tuh ada di dia. Kayaknya gitu ya teman Produa ya. Jadi tuh biar matching sama dia, kita kayak ya udah deh, aku kamu pakai jam tangan di kanan, aku kanan juga deh gitu. Biar apa? Biar matching aja, padahal kita belum tentu nyaman. Nah, itu kayak apa sih? Dari apa ya? Itu kayak apa ya, kita tidak berpendirian, tapi itu enggak apa-apa. Itu enggak apa-apa. It's okay aja, it's okay aja. Sebelum kita sadar itu, it's okay aja. Oke, oke deh teman Produa. Kita ke WhatsApp berikutnya lagi nih teman Produa.

0: Oke deh, selamat malam Pro 2. Request lagu Olivia Dean. Oke, Olivia Dean, betul. Reason to Stay. Thank you. Sama-sama. Habis ini kita puterin ya Reason to Stay. Habis ini deh ya, yeah. Reason to Stay. Yes. Reason to Stay, teman Pro 2, sebenarnya lagu ini tuh sempat lumayan viral gitu di sosial media, padahal lagunya udah dirilis dari 2018. Bayangin, 2018, sekarang 2026. Kayaknya di 2025 kemarin deh, 2025 menuju 2026 lagu ini sempat up lagi gitu. Jadi ya text time banget sih itu teman Pro 2. Tapi ya itulah, kita gak pernah tahu kapan yang jadi momen kita gitu kan. Jadi makanya teman Pro 2, jangan berhenti memberikan yang terbaik sih. Karena setelah lagu ini up, Reason to Stay up di social media, Olivia Dean tuh bener-bener jadi salah satu salah satu penyanyi dengan dengan karya-karya yang sangat luar biasa banget, sukses secara komersial gitu. Oke deh teman Pro 2, ini ada siapa ya? Ada telepon lagi nih teman Pro 2, tapi kita coba dulu soalnya pengaturannya kayaknya masih kurang dangdut ya. Coba teman Pro 2, jadi sorry nih untuk kamu yang lagi nonton live kita malam hari ini, terlihat tidak friendly nih muka aku ya. Kita akan coba dulu untuk mengangkat telepon yang sudah masuk ini teman Pro 2. Coba apakah sudah masuk? Sepertinya sih belum masuk. Boleh dicoba lagi ya untuk kamu yang ingin bergabung malam hari ini di 0751 27482. Nah, masuk nih teleponnya, coba kita angkat dulu ya. Halo, selamat malam Pro 2.
1: Selamat malam hari ini.
0: Iya, selamat malam juga. Ini ada Nana ya?
1: Iya, hari ini.
0: Apa kabar hari Nana?
1: Baik hari ini. Hari ini gimana?
0: Aku juga baik kabarnya. Sekarang Nana lagi ngapain sih?
1: Lagi golek-golek manja.
0: Aduh, golek-golek manja, suka deh. Mau ikutan dong?
1: Boleh aja gabung sini.
0: Oke deh. Nana, kita lagi ngomongin soal pakai jam tangan loh. Nana termasuk orang yang suka pakai jam tangan gak?
1: Suka banget.
0: Oh, suka banget. Sukanya pakai sebelah kiri apa sebelah kanan?
1: Kanan? Enggak, kiri. Kanan pernah coba, cuman aneh rasanya kan.
0: Kenapa suka sebelah kiri? Sebelah kiri ya? Kenapa?
1: Iya, lebih gampang ya kan masangnya juga. Terus pas mau lihat jam juga lebih gampang tertangan gitu. Kalau misalnya lagi mau motor gitu kan. Kalau tangan kanan kan kita ngegas gitu kan. Oh, kalau kiri gitu kan enak gitu kan. Gitu aja sih alasannya hari ini.
0: Oh gitu, jadi memang alasannya itu karena memang aktivitas aja ya sebenarnya ya.
1: Iya, lebih gampang ke yang kiri. Pernah sih coba yang di kanan, cuman aneh aja rasanya.
0: Oke. Baik. Nah, tapi tuh kalau Nana tipenya suka yang mana jam tangannya? Suka yang yang analog kah atau digital atau smartwatch atau yang gimana? Yang kulit kah, sukanya yang leather gitu untuk ininya strapnya atau gimana?
1: Yang sebenarnya sekarang sih sukanya yang analog Kak Rin, soalnya kan tulis angkanya besar-besar tuh, jadi agak kelihatan sama.
0: Oh gitu.
1: Karena keterbatasan ini kan.
0: Oh
1: gitu.
0: Iya sih. Berarti sekarang analog.
1: Analog mungkin.
0: Oh iya. Bukan yang di digital ya?
1: Iya, digital. Sorry.
0: Digital. Iya sih.
1: Kalau bisa sih kalau ada yang pakai suara gitu.
0: Ya siapa tahu ada nanti yang bikin ya. Semoga aja ada yang bikin kayak gitu biar bisa memudahkan juga.
1: Bisa gitu kan, ada suaranya sekarang pukul.
0: Nah, biar gampang ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Saya bilang Kak Rin, kalau orang yang suka pakai jam cuman ke dalam jamnya itu.
0: Oh iya, itu juga ada, tapi itu zaman dulu banget.
1: katanya itu filosofinya orangnya tertutup katanya.
0: Oh, introvert anaknya.
1: Introvert, iya.
0: Ah, bisa kayak gitu ya.
1: Ya katanya sih kayak gitu yang aku dengar dulu sih bilang gitu. Sempat juga coba-coba pakai yang gitu kan ke dalam arah jam waktu zaman-zaman sekolah gitu kan.
0: Oh iya, itu tuh biasanya jam ini, jam-jam apa? Jam yang kecil gitu ukurannya.
1: Iya.
0: Yang pakai ke dalam gitu yang kecil. Kalau iya, yang gede
1: kalau nyaman kan enggak enak kita ngeliat jam kayak
0: gimana. Iya, ngeliatnya kayak gini. Kayak ngeliat harus ngeliat gitu. Kayak Spider-Man kita kalau ngeliat jam gitu.
1: Ada juga, tapi ada juga orang yang masih suka pakai jam kayak gitu.
0: Ada sih, ada sih, ada sih. Lumayan banyak orang yang suka pakai kayak gitu. Apalagi itu untuk orang-orang lama biasanya suka banget. Maksudnya tuh era-era orang tua kita. Gak tahu mungkin tren zaman itu ya.
1: Gen Z boomer.
0: Nah ya betul-betul baby boomer. Gen X, milenial. Nah, milenial awal-awal masih terpapar mungkin. Tapi kalau udah yang
1: aku kan milenial akhir.
0: Oh gitu, berarti ini zilenial bahasanya.
1: Iya.
0: Ya kalau misalkan milenial akhir alias zilenial ini, nah itu biasanya udah mengikuti perkembangan zaman aja.
1: Iya, kalau 98 itu udah milenial akhir itu kan, Karin?
0: Oh enggak, 98 tuh udah masuk Gen Z tuh.
1: Oh udah masuk Gen Z.
0: Udah masuk Gen Z, Gen Z itu
1: ya, masih milenial.
0: Gen Z tuh dari 96 pas 97 gitu.
1: Oh gitu ya.
0: Iya Gen Z sih kalau gak salah dari situ ya. Terus 2010 tuh udah masuk Gen Alpha kalau gak salah.
1: Iya. Kalau boleh tahu Karin, Gen Z ya?
0: Aku lebih ke generasi emas Indonesia 2045 sih.
1: Oh iya.
0: Aku itu dia generasi emas. Aku lebih ke situ aja sih. Bercanda, bercanda, bercanda. Oke deh Nana, kalau gitu Nana mau request lagu apa nih?
1: Itu pengennya manusia kuat dari Tulus, ada nggak Karin?
0: Oh ada Tulus, tapi Tulus mau konser loh Nana.
1: Oh di Padang ya?
0: Iya di Padang, di ini, di lapangan Imam Bojol.
1: Apa tuh Karin?
0: Tanggal 22 kalau nggak salah, tapi itu bukan konser yang Tulus sendiri ya, tapi itu ada beberapa headliner lainnya, termasuk Tulus salah satunya gitu.
1: Ya.
0: Kenapa?
1: 22 Agustus ya?
0: 22 Agustus, betul. Tanggal 22 Lalu, Agustus kayaknya. Kenapa?
1: Nggak bisa lihat kayaknya nih.
0: Oh yes, gimana?
1: Karena besok ini kemungkinan nenek operasi, Karin.
0: Oh operasi, ada operasi. Ini operasi untuk diabetesnya kah atau untuk apa? Kalau boleh tahu.
1: Karena udah 2 tahun yang lalu ditemukan kista di ovarium. Memang dari komplikasinya itu juga.
0: Oh ada gitu.
1: Dan itu harus diangkat karena sudah melengket ke usus.
0: Oh my god. Jadi udah separah itu berarti ya?
1: Iya, udah nyeri banget Karin. Jadi kemarin ini diperiksa kan. Nana kan biasa kontrol di Yosudarso tuh. Orang Yosudarso udah cek labor, udah ACC semua, dapat tanggal 25 Juli kemarin. Ternyata labor menunjukkan penurunan fungsi ginjal Nana tuh drastis. Dan harus dirujuk ke M. Jamil karena beresiko.
0: Oke.
1: Setelah itu kata orang M. Jamil harus cuci darah dulu.
0: Harus cuci darah dulu?
1: Terus? Iya, karena fungsi ginjalnya menurun. Menurun terus katanya, hasil labornya katanya. Jadi itulah lagi nyari jadwal cuci darah dulu. Setelah mungkin udah ready semua, kata dokter okay, untuk operasi, barulah ada itu jadwal untuk operasi lagi.
0: Oh gitu.
1: Jadi sekarang lagi nunggu jadwal cuci darah dulu tuh. Cuci darah pertama.
0: Oh gitu, ya. Jadi sekarang masih cuci darah dulu ya. Berarti belum ini ya, belum ketindakan yang operasi. Oke, halo. Oh, udah mati ternyata teleponnya. tiba-tiba mati aja teleponnya nih teman Pro 2. Oke deh, kita doakan Nana supaya apa ya, supaya bisa segera sembuh juga, diangkat penyakit-penyakitnya, dan juga bisa ini deh, bisa have fun lagi, bisa seseruan lagi gitu ya, dan tetap semangat pastinya untuk Nana. Yaudah deh teman Pro 2, kayaknya kita puterin dulu requestan yang udah masuk juga nih teman Pro 2. Kita ke Reason to Stay dulu from Olivia Dean.

0: makan, Bang.
1: Hah? Iya, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan, Bang, tapi teguran yang lebih di atas, no.
1: Iya deh, iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
4: Namanya juga warga negara plus 62.
3: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Prodi FM, teman terbaik kamu teman Produa. Oke, baiklah teman Produa, gak berasa ternyata sebentar lagi sudah mau jam 11. Jadi, yes, obrolan kita malam hari ini kita cukupin sampai di sini dulu deh teman Produa. Jadi buat kamu yang suka pakai jam tangan, mau di sebelah kiri apa sebelah kanan, it's okay, tergantung kenyamanan masing-masing. Mau apapun jenis jamnya gitu ya, mau yang digital, mau yang analog, mau yang smartwatch, tergantung sama kebutuhan masing-masing juga dan preferensi masing-masing teman Produa. Oke deh, baiklah teman Produa, ini ada satu lagu terakhir untuk kamu di Kopsteng malam hari ini. Sebelum nanti di jam 11 kita bakal muterin playlist untuk nemenin kamu menuju terlelap malam hari ini. Kita ke Sal Priadi dulu deh teman Produa. Kita usahakan rumah itu. Enjoy.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Gali lagi logi.
4: Dek, sarapan dulu. Enggak, Kak. Lanjut.
5: Dek, Kakak masakin makanan kesukaan kamu loh. Makan yuk.
6: Enggak, aku lagi nafsu makan, Kak.
5: Dek, kamu mau bakso enggak?
6: Enggak, Kak. Lanjut.
5: Lanjut-lanjut mulu sih. Kamu kenapa? Sarapan enggak mau, siang nolak, sekarang males.
6: Ya, aku kan lagi diet, Kak. Cukup minum air putih kalau lagi lapar.
5: Diet apaan sih tuh? Gini ya, menurut dokter umum di London Doctors Clinic, Dr. Julian Berry, walaupun diet ketat dapat membantu menurunkan berat badan dalam waktu singkat, namun itu juga bisa memperpendek usia dan berdampak negatif pada tubuh maupun pikiran. Diet ketat itu merampas mineral dan vitamin esensial yang berisiko melemahkan sistem imun dan kekebalan tubuh. Apalagi nih ya, sekarang lagi pandemi, kita memerlukan daya tahan tubuh supaya terhindar dari penyakit.
4: Mang, baksonya 3 mangkok ya.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Budi, kenapa ya hasil panen kita tuh sering dijual mentahnya aja?
1: Karena belum banyak yang mengolahnya.
0: Walah, padahal kalau diolah nilainya bisa lebih tinggi tuh.
1: Betul banget, seperti singkong jadi keripik atau ikan jadi abon. Istilah itu dinamakan hilirisasi.
0: Oh, jadi bukan cuma jual hasilnya, tapi juga produk olahannya ya?
1: Iya, dengan begitu petani, pekebun, dan nelayan bisa dapat penghasilan lebih dan juga bisa membuka lapangan kerja baru di daerah deh.
0: Wah, berarti hilirisasi bisa bantu ekonomi masyarakat juga dong.
1: Tepat sekali, Kevin. Mari kita dukung dan mulai dari lingkungan sekitar.
2: Hilirisasi hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan dalam negeri adalah langkah cerdas untuk meningkatkan nilai tambah, memperkuat ekonomi lokal, dan menciptakan peluang kerja. Saatnya kita berinovasi dan bangga menggunakan serta mengembangkan produk olahan dalam negeri.

0: Kenapa penderita Down Syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down Syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down Syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down Syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.
1: Teman terbaik.

Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Satu hari lagi telah selesai dijalani. Kita akan kembali merubahkan diri dari kegiatan sedari pagi, membiarkan waktu berputar ke depan, malam kembali mengganti hari. Melawan waktu, pikiran berputar ke belakang, mengingat kembali apa yang sudah terjadi, siapa saja yang sudah ditemui, orang-orang di tempat kerja, atau yang berpapasan perjalanan. Rupanya tidak banyak juga, orangnya itu-itu juga. Bagaimana dengan yang jauh, yang tidak dekat dengan tubuh? Apa kabar mereka? Teman-teman SMA atau guru kimia yang ajaib sekali? Apa yang sudah terjadi selama tahun-tahun itu? Adakah hal yang baik untuk diingat kini? Adakah yang bisa diceritakan hingga nanti? Kita bukan makhluk bersayap yang mampu terbang bermodal ingatan. Butuh waktu untuk ketujuan. Setengah percaya, ternyata jalan hidup sepenuhnya berbeda. Tidak sejauh selatan dan utara, namun jauhnya tetap terasa. Teman SMA yang dulu meminjam tabel periodik, mudah-mudahan dalam keadaan baik. Malam belum berganti hari, tapi sudah bulat sesuatu di hati. Besok bertemu kembali dengan orang-orang yang sama, menghargai waktu ketika bersama, kelak akan dikenal lama. Di waktu luangmu yang tidak lama, ingat-ingat juga teman SMA, merencanakan sebuah reuni.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Okay, baiklah teman Produa, gak berasa kita udah di penghujung siaran untuk hari ini. Thank you banget untuk kamu yang sudah mendengarkan Produa, dan kita bakal balik lagi besok di jam 5 pagi. Akhir kata, aku Rini Kamal pamit dari ruang dengar kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang bermalam atau begadang untuk berjaga-jaga dari serangan musuh ketika berperang di jalan Allah. Dahulu Ibnu Al-Munkadir rahimahullah berkata, jika beliau menangis karena takut kepada Allah, maka beliau pun mengusap wajah dan jenggotnya dengan air matanya dan beliau berkata, telah sampai kepadaku bahwasanya api neraka tidak akan memakan tempat yang dibasuh air mata karena takut kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu, dinonton cek lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga. Cerita komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Z head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woy, timpukin dia, woy. Semuanya.
1: Woy, ampun, woy.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi,

telinga desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku, namun Indonesia adalah bagian hidupku."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah wa sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan, teman-teman muda bertakwa, para pendengar setia RRI Pro 2 yang berbahagia, segala puji hanya bagi Allah yang sampai detik ini masih memberikan kepada kita limpahan nikmat yang tidak terhitung betapa banyaknya, yang Allah tidak menyuruh kita untuk menghitungnya, akan tetapi Allah hanya minta kepada kita untuk mensyukurinya. Dan alangkah baiknya Allah, kalau kita syukuri, Allah justru akan menambahkan nikmat itu lagi kepada kita. Dan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan, teman-teman Pro 2, pendengar muda bertakwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kita bahas di dalam muda bertakwa kita pada hari ini adalah tentang sifat syukur. Nah, adalah tentang salah satu ciri daripada orang yang bersyukur. Nah, teman-teman Pro 2 yang berbahagia, ya, bersyukur ini adalah perintah Allah kepada orang-orang yang beriman. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 172 Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika memang kepadanya kamu menyembah. Nah, teman-teman Pro 2 yang dimuliakan Allah, di antara sifat-sifat orang yang bersyukur itu salah satunya adalah banyak memperhatikan atau peka. Ya, peka ini itu sudah menjadi istilah yang biasa kita dengar. Biasanya kalau ada pasangan, yang pasangan yang satu ini tidak responsif gitu ya, maka yang satu lagi akan bilang, kamu gak peka. Nah, maka ternyata salah satu sifat orang-orang yang bersyukur itu, salah satu sifat mereka adalah banyak memperhatikan atau peka. Dia peka terhadap segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Dia peka terhadap apa-apa yang terjadi dalam hidupnya. Dia hubungkan kepada Allah semua. Nah, jadi dalilnya di mana? Allah ceritakan dalam surah As-Sajdah ayat 6-9. Allah katakan, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizir rahim. Dialah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang. Yang dimaksud di sini adalah Allah. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah, yang memperindah segala sesuatu yang ia ciptakan. Wa bada'a khalaqal insani min tin, dan memulai penciptaan manusia dari tanah. Ya, kita perhatikan ayatnya. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin, kemudian Allah jadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Ya. Kemudian thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi, kemudian disempurnakannya dan ditiupkannya ruh ke dalam tubuhnya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah, lalu ia jadikan bagi manusia itu pendengaran, penglihatan dan hati nurani. Qalilan ma tashkurun, akan tetapi sedikit sekali yang bersyukur. Nah, teman-teman Pro 2, di ayat ini Allah jelaskan secara detail, secara rinci, secara sedikit demi sedikit bagaimana proses penciptaan manusia. Maknanya apa? Maknanya yakni Allah ingin kita jangan melihat diri kita secara umum saja, secara luar saja. Kita jangan melihat diri kita, oh kita manusia ya udah. Enggak.
Tapi Allah pengen kita tahu bahwasanya kamu itu diciptakan dengan proses yang sangat luar biasa loh. Kamu itu diciptakan dengan proses yang panjang. Kamu itu bukan, jangan kamu mengatakan kamu menjadi manusia begitu saja. Tidak, tapi melalui proses yang sangat panjang. Tujuannya apa Allah mengingatkan itu kepada kita? Tujuannya apa Allah ya menjelaskan kepada kita dalam Al-Quran terhadap ayat-ayat tersebut, tentang proses tersebut? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah agar kita bersyukur. Artinya Allah ingin kita melihat sesuatu itu secara detail, secara terperinci, secara sedikit demi sedikit, tanpa mengabaikan hal-hal yang kecil. Maka inilah dalilnya bahwasanya orang yang bersyukur itu dia harus memiliki sifat yang peka, sifat yang peka, menyadari ya, menyadari tentang apa-apa yang Allah jadikan dalam hidupnya. Nah, teman-teman Prodo yang dimuliakan Allah, kemudian ayat selanjutnya kita lihat di Quran surah Al-Waqi'ah ayat 68 sampai 70. Ya, apa kata Allah di situ? Ya, afara'aitumul ma'a allazi tashrabun. Adakah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Ya, a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kamu yang menurunkannya dari awan atau kami yang menurunkannya? Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Kalau kami mau, kami bisa saja menjadikan air hujan itu asin. Maka mengapa kamu tidak bersyukur? Nah, rekan-rekan yang dimuliakan Allah, di sini juga Allah jelaskan ya, bagaimana Allah jadikan air hujan itu air tawar. Ya, Allah bisa saja menjadikannya asin, tapi Allah tidak melakukannya. Ya, tujuannya apa Allah jelaskan itu? Agar kita bersyukur. Maka Allah menyuruh kita, hamba-hamba yang bersyukur, untuk memperhatikan hal-hal yang kecil, untuk peka akan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Contoh yang paling sederhana, teman-teman yang dimuliakan Allah, adalah segelas air minum. Ya, teman-teman pernah minum segelas air minum? Tentu saja ya, kalau tidak minum ya, sedangkan unta saja itu butuh minum ya, sekalipun minumnya sekali sebulan gitu ya, tapi membutuhkan minum, apalagi kita manusia yang tidak punya punuk seperti unta. Nah, kita ketika minum tersebut, ketika kita meminum air, kita bisa membuat air itu bertambah nikmat, teman-teman yang dimuliakan Allah. Nah, bagaimana caranya? Ketika kita akan meminum segelas air, akan terfikir oleh kita ya, bagaimana air ini sampai di tangan kita? Ya, hujan mana yang menurunkannya? Lalu mengalir di sungai yang mana? Lalu siapa yang pergi mengambilnya ke sungai di gunung tersebut? Lalu siapa yang membawanya menuju ke pabrik pengolahan air minum? Lalu siapa ya, truk mana yang membawanya sampai ke depot air minum? Hingga siapa yang memasukkan airnya ke dalam galon? Hingga sampailah air galon itu ke dalam gelas yang sedang kita pegang saat ini. Nah, maka orang yang bersyukur menyadari dia segelas air yang ada di tangannya itu melewati proses yang sedemikian panjang, yang Allah gerakkan banyak orang, Allah gerakkan banyak pihak untuk menjadikan gelas itu sampai ke tangan kita. Kalaulah orang-orang tidak pergi mengambil air ke atas gunung, maka mustahil air itu sampai ke tangan kita. Kalaulah air itu tidak dibawa, diolah di proses pabrik air minum, maka mustahil air itu sampai ke tangan kita. Kalaulah tidak sampai air itu diantarkan ke depot-depot air minum, maka mustahil air itu sampai ke tangan kita. Artinya apa, rekan-rekan yang dimuliakan Allah? Untuk menghadirkan segelas air minum saja ke tangan kita, Allah jadikan seluruh dunia bekerja. Allah jadikan banyak orang bekerja hanya untuk menjadikan kita bisa minum segelas air minum. Sehingga ketika kita menyadari hal ini, air minum itu ketika kita minum nikmat sekali rasanya. Nah, itu air minum. Kemudian setelah kita minum, kita makan. Ya, kita makan. Di makanan di atas piring kita ada nasi, ada lauk pauk, ada sayur, ada cabai. Ya,
Kalau orang yang biasa saja, ya, baik dia ketika mau makan, ketika mau minum, dia akan langsung saja minum airnya, dia akan langsung saja makan tanpa menyadari bagaimana proses makanan itu sampai ke hadapannya. Akan tetapi orang yang bersyukur, dia akan menyadari ternyata berasnya itu diimpor dari Brazil. Ya, berasnya diimpor dari Brazil. Kemudian ternyata kecapnya itu diimpor dari Vietnam. Kemudian cabenya ternyata diimpor dari Thailand. Ikannya dari Jepang dan sayurnya dari Cina. Nah, berasnya itu dari Brazil, ya. Allah jadikan sampai di Indonesia. Kemudian berbagai lauk-pauk lainnya itu dari seluruh dunia Allah kumpulkan, sehingga terkumpullah dia di atas piring kita tersebut. Maka orang yang bersyukur, ketika dia melihat sepiring nasi itu, ketika orang biasa melihatnya hanya sepiring nasi dengan lauk pauk biasa, ia melihat itu sebagai hidangan internasional. Allah gerakkan seluruh dunia bekerja untuk menghadirkan sepiring nasi baginya. Maka apabila ketika ia memakannya, sungguh terasa sangat nikmat. Ia langsung berpikir, alangkah beruntungnya dia biasa merasakan lezatnya makanan ini. Banyak orang di luar sana yang tidak punya makanan. Ada pula yang punya makanan, tapi lidahnya mati rasa. Maka menyadari bagaimana Allah hadirkan sepiring nasi itu baginya, bagaimana Allah hadirkan segelas air itu baginya, maka semakin nikmat makanan yang ia makan, semakin nikmat minuman yang ia teguk, karena menyadari alangkah bahagianya dia. Allah sediakan seluruh dunia, Allah jadikan bekerja untuk menghadirkan baginya sepiring nasi dan segelas air. La in syakartum la azidannakum. Apabila kamu bersyukur, maka akan aku tambah nikmatku, kata Allah. Begitulah orang yang bersyukur, semuanya jadi pemandangan indah baginya. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah, teman-teman pendengar Pro 2 yang berbahagia, demikian yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, ledak.
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Wali Kota Padang Fadli Imran kepada RRI di Padang mengungkapkan berbagai agenda telah disiapkan untuk memberikan pengalaman berbeda bagi masyarakat. Hal ini sekaligus memperkuat promosi Kota Padang sebagai destinasi wisata dan kuliner. Fadli menjelaskan salah satu kegiatan baru yang menjadi daya tarik pada HJK tahun ini adalah Padang Gastronomy Market. Selain itu, rangkaian acara juga diisi dengan seminar pendidikan serta makan bajamba yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Selanjutnya, kata Fadli, pada peringatan HJK sebelumnya Kota Padang dikunjungi KRI Bima Suci, maka tahun ini masyarakat akan berkesempatan melihat salah satu kapal perang terbaik. Tidak hanya itu, panggung hiburan juga dikemas berbeda. Ketua FKSB Kota Padang Abdul Rahim Keken kepada RRI di Padang menegaskan komitmen untuk terus membangun budaya sadar bencana di tengah masyarakat. Melalui jaringan yang tersebar di seluruh kelurahan dan kecamatan, FKSB secara rutin memberikan edukasi, sosialisasi hingga simulasi kebencanaan sebagai upaya menekan resiko korban saat bencana terjadi. Keken menyampaikan edukasi dilakukan sesuai arahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dengan menitikberatkan pada pemahaman langkah penyelamatan diri. Menurutnya, masyarakat pesisir Kota Padang hanya memiliki waktu emas, sekitar 20 hingga 30 menit untuk melakukan evakuasi apabila terjadi gempa yang berpotensi tsunami. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi SDABK Provinsi Sumatera Barat memprioritaskan tambahan dana transfer ke daerah TKD untuk penanganan sungai yang terdampak bencana. Normalisasi sungai menjadi salah satu langkah mendesak untuk mengembalikan kapasitas tampung dan mengurangi resiko banjir susulan. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi SDABK Provinsi Sumatera Barat Rifda Suryani kepada RRI kemarin mengatakan penanganan sungai yang terdampak bencana telah didata sejak awal dan ditentukan berdasarkan tingkat urgensinya. Titik yang dinilai paling berisiko akan menjadi prioritas ketika anggaran tambahan TKD mulai digunakan. Rifda menjelaskan sejumlah sungai mengalami sedimentasi cukup tinggi akibat bencana sehingga kapasitas tampung aliran sungai menjadi berkurang.

0: suaranya? Kok gak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, dibawa sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dari kawasan Sudirman 12 Padang, 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menyambut hari Selasa di hari-hari terakhir bulan Juli ini ya teman Pro 2. Sekarang udah di tanggal 28 Juli tahun 2026. Di pagi hari ini ada Gus Pri dulu nih yang hadir menyapa kamu teman Pro 2 sampai nanti jam 12 siang. Gimana pagi ini? Apakah masih ngantuk atau udah segar banget karena mungkin kamu udah mandi gitu ya teman Pro 2, atau baru mengumpulkan niat mau mandi? Ya mudah-mudahan segera terkumpul niatnya biar kamu gak telat, takutnya nanti keburu-buru dan membahayakan juga ya, apalagi di jalan nanti orang-orang juga sama buru-burunya kayak kamu, terus banyak kendaraan, terus ada yang nyebrang jalan juga, siapa tahu kamu masih belum fokus, ditambah lagi buru-buru. Nah, takutnya nanti kenapa-kenapa gitu ya. Tapi pagi hari ini teman-teman berdua, selamat bersiap-siap dulu untuk kamu. Akan ada info-info terupdate sambil kamu siap-siap nih, sambil kita juga siap-siap mau ngasih tahu info dan puterin lagu-lagu seru biar vibes-nya positif. Kayak lagu yang satu ini nih teman-teman berdua. Di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Ngobrol dua pagi hari ini, kita update dulu informasi yang kita kutip dari rri.co.id.

Kali ini teman-teman berdua dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang terus menyelaraskan standar sertifikasi elektronik dan tanda tangan digital dengan standar internasional. Nah, langkah ini dilakukan untuk memperkuat serta mempermudah transaksi digital di lintas negara ya, teman-teman berdua. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, mengatakan penyelarasan tersebut diharapkan meningkatkan kepercayaan global terhadap ekosistem digital nasional. Nah, upaya itu juga jadi bagian dari penguatan kerjasama digital di tingkat regional dan internasional. Nezar menjelaskan penyelarasan standar menjadi program penting dalam membangun kepercayaan terhadap ekosistem digital Indonesia. Kepercayaan tersebut, nomor dua katanya, akan mendukung interoperabilitas layanan dan transaksi elektronik lintas negara. Menurutnya, pengakuan internasional terhadap sertifikasi elektronik nasional akan memperkuat posisi Indonesia di sektor digital. Hal itu sekaligus meningkatkan pengakuan terhadap sertifikasi nasional di tingkat kawasan maupun global. Dan Nezar menambahkan pemerintah telah menyiapkan landasan hukum yang digunakan untuk memperkuat kepercayaan digital nasional. Fondasi tersebut jadi standar akuntabilitas yang wajib dipenuhi seluruh pihak dalam penyelenggaraan sistem elektronik.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida, yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Prodo FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Gimana? Di pagi hari ini udah siap semuanya? Dari tadi kayaknya persiapan kamu gak selesai-selesai tuh ya, teman Prodo 2. Harusnya bisa kamu percepat tuh siap-siapnya biar bisa segera berangkat menuju tempat aktivitas. Sama kayak pemerintah nih, teman Prodo 2, yang juga mempercepat izin edar BPOM bagi UMK pangan olahan ya. Pemerintah mempercepat perluasan legalitas produk usaha mikro dan kecil UMK pangan olahan melalui program Sapa Semesta UMK Pangan Olahan. Program ini merupakan hasil kolaborasi Kementerian UMKM dan Badan Pengawas Obat dan Bahan dan Makanan BPOM. Program Sapa Semesta bertujuan mempercepat pendampingan hingga penerbitan nomor izin edar BPOM. Langkah tersebut diharapkan memudahkan produk UMK menembus pasar nasional maupun ekspor. Nah, data dari Kementerian UMKM mencatat lebih dari 6 juta UMKM bergerak di sektor makanan dan minuman pada 2025. Tapi legalitas produk masih menjadi tantangan utama dalam meningkatkan daya saing usaha.